yang memiliki nilai filosofis dan mencerminkan identitas budaya. Lomba fashion show busana adat Nusantara ini diikuti oleh 18 peserta yang mewakili 18 provinsi di Indonesia. Seluruh peserta menampilkan busana adat daerah masing-masing dalam bentuk video fashion show yang kemudian dinilai oleh dewan juri profesional. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah aspek mulai dari keaslian busana adat, teknik crowd work, kreativitas penyajian video, kualitas penampilan, hingga kemampuan peserta menjelaskan filosofi pakaian adat yang dikenakan. Berdasarkan hasil penilaian, saudara IKVI Provinsi Riau berhasil meraih juara 1. Posisi juara 2 ditempati IKVI Provinsi Lampung dan juara 3 diraih Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penghargaan Best Cut Walk diberikan kepada IKVI Provinsi Kepulauan Riau. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
4: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
5: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
6: RRI di udara, programa 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan.

Masih bersama saya Bintang Lili Sartika di Tepa Pagi, masih di suguhan lagu-lagu spesial pagi hari ini dari lagu-lagu Melayu Riau ya. Tentu bersama informasi-informasi budaya yang mengajak kita untuk terus mengingat, melestarikan dan menjaga ragam budaya Melayu Riau ya. Mulai dari lagu-lagunya, permainannya, pakaiannya, makanannya, tradisinya, banyak sekali saudara ya. Begitu juga dengan baju-baju khas, kain-kain khas seperti kebaya labuh saudara. Kebaya labuh atau baju kurung Melayu berbahan tenun berwarna macam-macam ya. Sekarang bukan hanya marun saja, ada juga yang berwarna lain ya, tapi dengan sentuhan aksen kuning keemasan. Jadi ini bukan sekedar busana adat saudara. Karena dibalik keanggunan seorang perempuan yang menggunakan kebaya labuh ini, ada filosofi tentang kesopanan, kehormatan, dan jati diri perempuan Melayu Riau. Jadi keindahannya ini bahkan sudah mendapat pengakuan di tingkat nasional setelah menjadi busana yang mengantarkan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau WIKBI Provinsi Riau meraih juara 1 pada Lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 IKWI di Jakarta, saudara. Kebaya labu ini merupakan salah satu busana adat perempuan Melayu Riau yang sampai sekarang tetap lestari, alhamdulillah ya. Dan ciri khasnya memang terlihat pada potongan baju yang longgar dan menjulur sampai ke bawah pinggul, dipadukan dengan kain tenun Melayu yang kaya dengan motif. Jadi warna marun inilah memberikan kesan anggun dan berwibawa, sementara aksen kuning keemasannya melambangkan kemuliaan, kehormatan, serta kejayaan dalam tradisi Melayu. Siapa yang sudah memiliki kebaya labuhnya di rumah? Saya belum, saudara. Nanti kita usahakan bersama ya, karena memang sebagai masyarakat yang hidup di tanah Melayu, salah satu baju yang bisa kita miliki di rumah adalah ini, kebaya labuh ya, karena bisa kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan seremonial seperti kegiatan adat ya. Ini sudah harus ada di tempat kita masing-masing saudara ya. Baik, kita akan terus membahas tentang kebaya labuh Melayu Riau ini, cik perempuan, yang bukan hanya dikenakan dalam upacara adat ya, tapi kebaya labuh ini juga sudah sering tampil dalam berbagai kegiatan budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Ya, terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Kita masih terus menggali ragam budaya, tradisi adat ya, dan permainan pakaian tradisional yang ada dari Riau ya, seperti kebaya labuh yang saya sampaikan tadi ya. Kebaya labuh yang merupakan salah satu nih, salah satu busana adat Melayu Riau yang sampai sekarang tetap lestari dan masih digunakan saudara ya. Jadi selain digunakan dalam upacara-upacara adat, kebaya labu juga sering tampil dalam berbagai kegiatan budaya seperti penyambutan tamu kehormatan ya saudara, sampai ajang promosi budaya di tingkat nasional. Dan kehadiran busana ini menjadi simbol bahwa warisan budaya Melayu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Karena sekarang banyak sekali ya saudara, desainer, pelaku fashion gitu ya, sudah memadu-madankan kain-kain tradisional ini menjadi bentuk-bentuk yang lebih menarik lagi ya. Bahkan mungkin prestasi dari IKBI Provinsi Riau di ajang nasional ini sudah menjadi bukti bahwa busana tradisional masih memiliki daya tarik yang kuat saudara. Dan penampilan yang memadukan keindahan tenun Melayu, tata rias yang elegan serta pembawaan yang anggun ini tentu sudah berhasil memikat perhatian dewan juri. Dan keberhasilan ini sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Riau kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi lebih dari sekedar pakaian ya saudara, kebaya labu itu adalah identitas budaya yang patut kita banggakan. Apalagi di tengah perkembangan tren busana modern sekarang, keberadaan kebaya labu mengingatkan bahwa warisan leluhur itu punya nilai yang tidak lekang oleh waktu. Jadi melalui pelestarian, penggunaan dalam berbagai kesempatan, dan dukungan dari kita generasi muda, busana ini diharapkan terus menjadi simbol kebanggaan masyarakat Melayu Riau sekaligus memperkuat citra budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
2: FM, suara budaya Riau.

Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Selanjutnya peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir pada siang atau sore dan malam atau dini hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau

0: spot. Update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 124 titik. 9 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak 3 titik, Bengkalis 2 titik, Indragiri Hilir 1 titik, Kampar 1 titik, Pelalawan 1 titik, dan Rokan Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Ya baik, saudara, demikian tadi informasi perakiraan cuaca dari BMKG Pekanbaru ya, yang mana hari ini mudah-mudahan bisa membantu kita semuanya warga Pekanbaru dan Riau untuk mengetahui seperti apa kondisinya. Walaupun sebenarnya ya namanya perkiraan ya, perakiraan itu bisa meleset, tapi paling tidak kita sudah memiliki gambaran agar kita tidak misalnya tidak terjebak hujan dan tidak kepanasan atau mungkin tidak terjebak banjir kalau hujan ya. Dan dari Sudirman 440, suguhan lagu-lagu pilihan spesial dari lagu-lagu Melayu masih akan menggelora ya, menghibur masyarakat Pekanbaru yang saat ini sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, kita bersua kembali di kabar berita. Untuk kali ini kami sampaikan kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat terkait KKN di Meranti, 51 mahasiswa Winsuska siap kembangkan tradisi dan potensi lokal, Cik Tuan dan Puan. Di mana mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini secara resmi sudah dilepas untuk mengikuti kepengabdian di 5 desa di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dan pelepasan mahasiswa KKN ini berlangsung di halaman kantor Kabupaten Kepulauan Meranti Selasa 21 Juli 2026 yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin. KKN ini bukan sekedar memenuhi kewajiban akademik, saudara, tapi menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, kemudian melatih kepemimpinan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Dan harapannya para mahasiswa ini mampu membaur dengan masyarakat, menjunjung tinggi etika, menghormati adat istiadat dan budaya lokal, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga berharap kehadiran mahasiswa KKN ini dapat berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, literasi digital, kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah. Dan tentunya Cik Tuan dan Puan, harapan dari seluruh mahasiswa KKN UIN Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun dunia pendidikan. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Banyak hal yang harus kita kupas setiap hari sepertinya, Ci, Tuan dan Puan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, selain ragam informasi budaya, tradisi adat, permainan tradisional, pakaian tradisional, kita juga diingatkan untuk selalu menjaga bumi. Nah, menjaga bumi ini juga menjadi budaya, harus kita budayakan, saudara ya. Karena memang dengan menjaga bumi itu harus kita mulai dari energi yang kita gunakan, saudara ya. Mungkin kita nggak berpikir ya, karena hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu ternyata punya dampak besar bagi bumi ini. Misalnya nih, mematikan lampu saat ruangan tidak digunakan, mencabut pengisi daya setelah dipakai. Nah, itu mungkin kita sepele, lah itu aja nggak apa-apa gitu, padahal sebenarnya punya dampak juga, saudara. Nah, mungkin memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari itu juga punya dampak yang baik juga. Nah, kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti ini, saudara, itu ternyata menjadi langkah awal kita dalam menjaga lingkungan. Karena memang saat ini, saudara, dunia sedang menghadapi tantangan perubahan iklim ya. Suhu bumi semakin meningkat, cuaca makin sulit diprediksi, dan berbagai bencana alam sering terjadi. Iya kan? Saya bukan asal ngomong aja nih. Kita sudah melihat dan merasakan semuanya. Dan salah satu penyebabnya adalah penggunaan energi yang makin banyak bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Coba kita bayangkan, kalau batu bara, minyak bumi, gas alam semuanya kita ambil dari bumi ini, secara logikanya aja lah kalau kita menguras gitu kan, terus kosong, tok. Nah, bahaya tak? Nah, karena itu saudara, kita diingatkan mulai sekarang itu ya harus hemat energi. Dan sekarang sudah mulai banyak negara termasuk Indonesia yang mendorong penggunaan energi terbarukan, saudara. Dan energi ini berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa aja? Ya, sinar matahari, misalnya angin, air, panas bumi, sampai biomasa. Jadi selain lebih ramah lingkungan, saudara, energi terbarukan juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Nah, salah satu contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah energi matahari. Kita akan bahas hal ini kurang lebih 30 menit ke depan, saudara ya, untuk mengedukasi, dan semoga kita semuanya semakin bijak dalam menggunakan energi.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau masih hadir kembali untuk Anda hari ini ya saudara, di spesial tentang energi terbarukan saudara ya, dimana kita harus paham bahwa dengan menghemat energi yang ada di sekitar kita ya, itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi, membantu mengurangi penyebab pemanasan global saudara. Melalui panel surya, itu cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun bangunan lainnya saudara. Jadi Indonesia itu kan memiliki potensi besar ya, karena mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun, setiap hari saudara. Tapi menjaga bumi itu bukan hanya soal memasang panel surya aja, atau bukan sekedar menggunakan teknologi canggih aja. Yang paling penting adalah kita harus bisa mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Menggunakan listrik seperlunya, memilih peralatan elektronik yang hemat energi, matikan pendingin ruangan jika tidak digunakan ya, dan jika memungkinkan ya manfaatkan transportasi umum sebenarnya, berjalan kaki ya, selain menghemat energi, kita lebih sehat gitu ya kan. Atau bersepeda untuk perjalanan yang jarak dekat, jadi jangan menggunakan motor gitu kan. Nah, langkah-langkah kecil ini memang sederhana ya, tapi kalau kita lakukan bersama-sama jutaan masyarakat Indonesia nih, dampaknya akan sangat besar saudara. Selain menjaga lingkungan, selain membantu menjaga lingkungan, kita juga bisa menghemat pengeluaran listrik di rumah, bahkan pengeluaran finansial kita kan gitu ya. Nah, Cik Tuan dan Puan, bumi yang kita tempat ini adalah warisan yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu di masa depan. Jadi mereka berhak juga lah menikmati udara yang bersih ya kan, air yang jernih, dan lingkungan yang tetap lestari. Karena itu mari kita sama-sama menjaga bumi, bukan hanya gak ada kata terlambat lah menjaga bumi ya, udah terlambat nih, gak ada kata terlambat, kalau kita mau mulai dari sekarang juga bisa, karena memang menjaga bumi itu bukan hanya tugas para ahli, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semuanya saudara.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugung tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali.

Ya, semua kita menginginkan selamat diri dan sampai kepada tujuan masing-masing. Karena memang kita semuanya punya tujuan yang berbeda-beda ya, saudara. Dan tujuan bersama itu adalah menjaga bumi, ya, menjaga bumi agar tetap selamat gitu, sampai ke anak cucu gitu. Jadi menjaga bumi itu kan dimulai dari energi yang kita gunakan, saudara. Jadi kebiasaan kecil dalam mengelola energi sehari-hari ya, itu bisa membantu untuk menyelamatkan lingkungan. Mengurangi jejak karbon itu juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan cahaya alami, seperti mematikan perangkat elektronik yang tidak terpakai dan mengatur suhu AC secara bijak. Jadi saatnya kita beralih ke energi ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang, saudara. Yang punya jendela besar ya, manfaat matikan lampu dan buka tirai jendela pada yang kalau sudah siang gitu kan, apalagi pagi siang itu lebih bagus untuk mengoptimalkan pencahayaan alami di dalam ruangan, saudara. Nah, jika suhu AC di ruangan contohnya sudah 24 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan gunakan kipas angin untuk efisien energi yang lebih baik. Jadi mengatur pendingin ruangan itu cukup di 24 atau sampai 25 derajat Celcius ternyata, saudara ya. Lalu kalau bisa ya, karena sekarang kan gampang di serba digital. Banyak sih panduan-panduan mengenai gerakan peduli lingkungan secara global yang bisa kita pelajari ya. Dan itu bisa Anda coba cari di Earth Day, atau ada referensi edukasi gaya hidup berkelanjutan bisa melalui situs-situs di Halodoc misalnya, saudara ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari. Jadi menjaga bumi itu dimulai dari diri kita sendiri, saudara. Kalau kita lakukan dari diri sendiri, keluarga ikut, lingkungan ikut, masyarakat ikut, akhirnya semuanya ikut, akhirnya bumi bisa diselamatkan. Demikian informasinya, semoga mengedukasi kita pagi ini, saudara ya. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami, karena nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada program Kita Indonesia ya, dengan mengangkat topik yang edukatif dan tentunya lebih dekat dengan kita, itu menyebarkan energi positif melalui tindakan. Insya Allah ya, bisa hadir bersama narasumber yang memahami hal ini nanti kita bersama-sama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Organisasi internasional The World Peace Guard atau TWPG Provinsi Riau menjajaki kerjasama dengan RR Pekanbaru melalui audiensi yang digelar sebagai langkah awal memperkuat sinergi dalam menjalankan berbagai program kemanusiaan, pendidikan dan sosial di Provinsi Riau pada Rabu 22 Juli 2026. Sekretariat The World Peace Guard Riau Said Saklul Amri mengatakan kunjungan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membangun koordinasi dengan RRI Pekanbaru sebab sebagai organisasi internasional yang memiliki visi dan misi di bidang kemanusiaan serta perdamaian dunia, TWPG membutuhkan dukungan berbagai pihak agar program-program yang dijalankan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Dalam audiensi tersebut, Cik, Tuan dan Puan, mereka memaparkan program-program unggulannya, yaitu business to business, program sosial kemasyarakatan dan juga program pendidikan. Melalui sinergi dengan RRI, harapannya seluruh program ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
4: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
3: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
5: Jangan main depan sini.
3: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
6: Pulau yang dimiliki Indonesia.
7: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
3: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
8: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
9: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi saudara, cik, tuan dan puan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Bintang Lili Sartika bisa hadir dan menemani Anda di program Kita Indonesia hari ini, cik, tuan dan puan ya. Ini adalah ruang inspirasi untuk kita semuanya berbagi gagasan positif untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dan tema kita pagi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, saudara, menyebarkan energi positif melalui tindakan. Karena memang seringkali kita berpikir bahwa perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang luar biasa. Padahal sebenarnya dalam kenyataan perubahan-perubahan itu bisa lahir dari tindakan-tindakan kecil kita sehari-hari. Seperti tersenyum kepada orang lain ya, membantu tetangga, menghargai perbedaan, sampai menjaga tutur kata kita, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Lalu bagaimana ya kita bisa menjadi pribadi yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan, dan bagaimana juga membangun kebiasaan-kebiasaan baik di tengah tantangan kehidupan yang semakin kompleks saat ini. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita di sini adalah Bapak Insinyur Mas Nur Putra Halilintar MSI MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mas Nur.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan.
9: Sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah, dengan menggunakan batik berwarna hitam putih saudara ya. Dan jangan lupa Anda dapat mendengarkan dan melihat langsung siaran Kita Indonesia pagi ini di kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Jangan lupa juga untuk mendengarkan siarannya melalui aplikasi RRI Digital. Jadi Anda bisa mendengarkannya kapanpun dan dimanapun juga tanpa mengganggu aktivitas Anda. Nah, Cik Turan Puan, saya juga ingin memperkenalkan dulu ya, Pak Mastur ini saat ini bekerja di, saat ini ya Pak Mastur bekerja di sebagai ASN di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, dan juga di Certified Trainer Magnet Rezeki. Wow. Ini dalam hal apa nih, seperti apa nih Pak Mas Nur, kita sedikit please back ini tentang Certified Trainer Magnet Rezeki ini apa nih?
5: Oke, ini menarik ya. Jadi Magnet Rezeki itu komunitas. Pusatnya ada di Jakarta. Dan dia punya satu ilmu. Namanya ilmu Magnet Rezeki. Bicara energi.
9: Energi. Jadi rezeki itu pun akan mengalir ketika ada energi positif lah ya Pak Mas Nur ya.
5: Justru orang-orang Magnet Rezeki itu menjadi magnet.
9: Okay.
5: Jadi rezeki yang ada di alam itu ketarik.
9: Ketarik ya. Nah,
5: ketarik oleh dirinya.
9: Dirinya.
5: Gitu. Karena energi yang dia pancarkan itu adalah energi positif.
9: Luar biasa. Iya. Kemudian juga ini banyak nih ya, pendengar, owner rumah baca Haji Mnur Pekanbaru.
5: Iya.
9: Mohon rekoreksi kalau salah.
5: Betul,
9: Haji Mnur. Betul ya? Ya. Haji Mnur, Haji Mnur Pekanbaru ya. Dan juga sering menjadi narasumber di berbagai seminar pengembangan karakter berbasis nilai-nilai Qur'ani. Jadi jangan sayang ya saudara kalau Anda tidak mendengarkannya pagi ini dan tidak melihatnya di kanal YouTube ya. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan nanti juga untuk berinteraktif bersama dengan kita di 0761-23606. Atau juga Anda bisa bergabung melalui chatnya di WhatsApp Pro 4 0811-7600-909. Dan saya juga ingin memperkenalkan bahwa ternyata Pak Mas Nur ini sudah mengenyam pendidikan yang luar biasa ini ya, dari mahasiswa program Doktor Institut Ilmu Al-Qur'an, Prodi Ilmu Al-Qur'an Tafsir. Kemudian alumni pasca sarjana IAI Diniyah Pekanbaru, benar ya Pak Mas Nur ya. Kemudian alumni pasca sarjana Universitas Sumatera Utara. Wow, sudah dari UMSU sana ya. Dan juga alumni Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Jadi sudah mumpuni saudara ya, ilmunya enggak kaleng-kaleng ya. Oke, baik, kita masuk ya ke obrolan kita pagi hari ini yang menyangkut tentang menyebarkan energi positif melalui tindakan saudara. Sebelum kita nanti mungkin ada teman-teman yang berinteraktif bergabung bersama nih Pak Mas Nur, di awal nih saya ingin tahu, ini kan akhir-akhir ini kita melihat nih, sebelum kita membahas lebih jauh, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan sekarang Pak Mas Nur, mulai dari tekanan pekerjaan, informasi negatif di media sosial, sampai persoalan sosial di lingkungan kita sekitar ini. Jadi menurut Bapak seberapa penting nih Pak sebenarnya menyebarkan energi positif melalui tindakan di tengah kondisi kita seperti sekarang Pak Mas Nur?
5: Oke, terima kasih Mbak. Jadi kita mulai dari, ini kan ada dua objek itu. Pertama energi positifnya sendiri. Yang kedua tindakan.
9: Mohon maaf Pak, agak dekat ke mikrofon.
5: Jadi ada energinya, kemudian ada tindakannya.
9: Ada tindakannya.
5: Tindakan ini harus dari datangnya dari energi yang positif tadi. Nah, contoh sederhana lah yang paling mudah itu energi yang tidak positif yang kita dapat, yang selalu kita pancarkan. Misalnya nih, kita lewat di jalan raya. Tuh lihat ada kandidat, katakan calon anggota dewan, bupati, wali kota misalnya. Kita tahu backgroundnya. Kalau energinya tidak positif, langsung dia berkata, kemarin korupsi, sekarang mau nyalon lagi. Itu kan energinya tidak positif.
9: Betul.
5: Tapi coba kalau orang energi positif, alhamdulillah dia maju lagi, mudah-mudahan di periode ini dia menjadi lebih baik. Wah, itu kan dahsyat. Pertanyaannya berapa persen sih penduduk kita yang seperti itu gitu loh.
9: Betul-betul Pak Mas Nur, luar biasa ya. Jadi Berarti artinya begini nih, jangan langsung pikiran negatif yang kita keluarkan ketika melihat hal-hal sesuatu. Mungkin walaupun kita tahu dulunya dia seperti ini, tapi harus pikiran yang positif ya Pak Mas Nur ya.
5: Harus pikiran positif, gak boleh.
9: Gak boleh ya.
5: Sedikit pun gak boleh keluar gitu. Nah karena ketika energi positifnya itu tidak keluar, maka yang negatif itu yang menjadi kenyataan. Yang tidak positif itu yang akan jadi kenyataan. Maka kita mencoba mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat Riau ini ya, yang berbudaya Melayu ini ya, kalau bisa menjadi orang-orang yang positif seperti Gurindam 12 itu. Nah kan ini luar biasa. Cuman ya perlu energi sekarang untuk melakukan itu. Karena pengaruh gadget, pengaruh media yang begitu luas, ya kan? Belum lagi hoax di mana-mana.
9: Betul.
5: Gitu kan? Jadi filternya individu.
9: Jadi gimana caranya Pak? Karena memang pada dasarnya sebagai manusia ini kita kan tidak luput yang dari namanya apa ya? Kalau sekarang secara nyatanya kita lihat bahwa kita itu lebih gampang tergoda tentang hal-hal negatifnya nih. Bagaimana caranya kalau kita mau mengeluarkan energi positif dari hati dan pikiran kita itu seperti apa, Pak Mas Nur?
5: Oke, baik. Kita ambil filosofi sederhana dulu. Misalnya matahari. Matahari dari pagi sampai sore mengeluarkan sinarnya itu nggak pernah pilih-pilih, ya kan? Mau dia orang kaya, mau dia orang tidak berpunya, mau yang pendidikan tinggi, mau tidak, dimanapun itu dia pasti menyinari. Dan nggak pernah dia minta diakui, nggak pernah minta dihargai. Ini kan filosofi yang sebetulnya bisa kita ambil gitu. Bagaimana kita sebagai pribadi, sebagai individu, setiap hari seperti matahari yang selalu memancarkan sinar. Nah, cuma pertanyaannya, kalau matahari kan sudah fitrahnya,
9: betul,
5: ya kan? Secara ya, ilmu dan teknologi ya begitulah fitrahnya matahari. Nah, kalau manusia kan tidak, dipengaruhi oleh banyak hal. Bahkan di dalam hadis Nabi itu dikatakan ketika lahir seorang bayi itu dipengaruhi oleh orang tuanya.
9: Betul.
5: Orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi atau Nasrani. Kan gitu.
9: Betul.
5: Nah sekarang bagaimana orang tua-orang tua yang sekarang ini atau pasangan-pasangan muda ini memahami ini gitu. Apa yang harus dia lakukan? Ada tiga hal. Ya harus ada tiga hal yang harus dipositifkan. Nah dalam ilmu mana rezeki itu yang pertama itu harus positive thinking. Jadi semua pikiran yang keluar harus positif. Yang kedua, positive feeling, rasa, perasaan. Itu tidak boleh tidak positif, harus positif. Dan yang ketiga itu adalah positif motivasi. Saya hadir ke RRI ini motivasinya bisa berbagi ilmu kepada banyak orang.
9: Betul, betul.
5: Ya, kan itu.
9: Tapi kan pada dasarnya Pak Mas Nur itu hal yang paling sulit gitu loh.
5: Ya, betul.
9: Bagaimana nih Pak Mas Nur?
5: Oke, jadi ada tahapannya. Jadi dalam ilmu mana rezeki itu ada 101 jurus untuk menjadikan seorang itu menjadi magnet bagi rezeki yang ada di alam ini. Ya bisa kita agendakan. Ya mungkin satu dulu, dua dulu. Hari ini kita hanya akan bahas terkait dengan law of projection. Jadi bagaimana memproyeksikan pikiran-pikiran positif kita ke alam agar alam responnya positif. Karena ketika dia keluar positif, dia menjadi nyata gitu loh. Jadi kalau kita lihat, kenapa dia nasibnya tidak bagus? Ya memang di pikirannya pasti banyak nggak bagusnya gitu. Tapi kalau orang yang pikirannya selalu positif, insya Allah kehidupannya juga akan bagus. Karena yang dia pancarkan ke alam adalah yang positif.
9: Energi positif.
5: Energi positif.
9: Betul, betul.
5: Pertanyaannya bagaimana melatihnya?
9: Nah itu dia.
5: Kan gitu. Nah memang idealnya kalau bisa latihan ini kita mulai dari usia emas, golden age. Anak-anak dari 0 sampai 5 tahun itu kan harus mulai kita latih. Tapi pertanyaannya sekarang yang sudah senja, yang sudah jam 4 sore ini gimana? Gitu?
9: Ya betul Pak.
5: Apakah masih bisa gitu? Nah, tidak ada yang tidak bisa, ya kan? Karena Allah katakan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau enggak dia merubah dirinya sendiri.
9: Betul,
5: maka sekarang
9: betul.
5: Niat nih, ya, para pendengar mungkin yang hari yang pagi ini mendengarkan ini, wah, aku niat deh mau merubah diri biar bisa mengeluarkan energi positif setiap hari gitu. Kita latih. Kita latih, ada latihannya gitu. Ada latihan. Oh ya banyak. Ya mulai misalnya ini. Misalnya lisan kita. Coba berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan setiap hari yang energinya tidak positif. Contoh sederhana lah. Malas itu kata-kata yang menurut kita udah biasa kan.
9: Aku malas
5: aku
9: gitu
5: malas.
9: Ya.
5: Malas. Kenapa kamu nggak pergi malas? Kenapa nggak belajar malas? Padahal malas itu menjadi doa. Okay. Dia akan berimpak kepada yang lain-lain. Mm-hmm. Tadinya cuma malasnya nggak mau pergi, nanti bekerjanya malas, aktivitas malas, jadi semua jadi malas gitu. Kita ganti. Nah, ya aku belum semangat.
9: Oh nah, gitu.
5: Iya, kita ganti. Kita ganti menjadi kata-kata yang energinya lebih positif. Jadi yang terpancar ke alam itu adalah energi yang positif gitu. Nah itu mungkin yang bisa kita coba lakukan gitu. Insya Allah mudah-mudahan.
9: Mudah-mudahan ya. Dan saudara, kalau kita lihat ya, memang di tengah kehidupan yang padat, yang berat, masing-masing punya cobaannya juga. Sepertinya sekarang ini Pak Mas Nur ini mengelola pikiran kita untuk bisa mengeluarkan ucapan positif, pikiran positif itu yang paling realistis apa, gimana gitu Pak Mas Nur? Karena memang ini jadi pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi, karena memang agak gampang-gampang susah, tidak segampang kita mengucapkan Pak Mas Nur, ya kan? Seperti apa lagi, apa yang paling paling mudah gitu Pak Mas Nur untuk kita bisa lakukan gitu, untuk merubah mindset biar pikiran kita ini selalu positif, karena memang kita dihadapkan dengan hal-hal mungkin yang membuat kita jadi berpikir negatif gitu Pak Mas Nur.
5: Ya, kita mulai yang paling sederhana dari berkata saja. Jadi mulai kita disiplin dengan kata-kata kita. Barusan Mbak Bintang mengatakan gampang-gampang susah.
9: Ya, itu dia.
5: Enggak boleh.
9: Oh, enggak boleh, Bu.
5: Gitu bilang susah ya semuanya jadi tidak mudah gitu loh. Sekarang susahnya kita ganti. Ya gampang-gampang, ya mudah-mudah, ya kira-kira begitu. Jadi semua yang energinya rendah, tidak positif, kita ganti. Kan banyak contoh lain, misalnya ketika di jalan raya Pekanbaru kan hari ini sudah mulai ramai nih.
9: Iya betul.
5: Tiba-tiba mau lewat kantor gubernur, Masya Allah ramainya. Yang biasa kita ucapkan apa? Kamu di mana sekarang? Kok belum nyampe? Macet. Itu kan energinya tidak bagus. Ganti, jalanan sedang ramai.
9: Jalanan sedang ramai. Ini kita jadi dituntut untuk mengolah bahasa positif ini ya, memang.
5: Ya, itu yang paling sederhana. Jadi kita mulai menyadari, oh lisan, berarti lisan saya harus keluar yang baik-baik ya. Ibu-ibu hari ini coba berapa banyak yang tidak paham ketika dia marah anaknya, yang keluar apa?
9: Ya.
5: Padahal yang keluar itu bagi dia berpengaruh, bagi anaknya doa. Anak nilainya tidak rendah, yang keluar itu semua keluar dari mulutnya tidak positif. Akhirnya anaknya down. Bagi dia jadi doa, bagi anaknya jadi doa. Ya, sekarang kita ganti. Semua kata-kata yang energinya tidak positif kita ganti. Pelan-pelan aja. Nah kalau Mbak Bintang bilang tadi, gimana caranya? Ya udah, jangan mikir yang rumit-rumit dulu lah. Yang paling sederhana itulah. Nah, contohnya itu ya, dari lisan. Jadi ketika kita berbicara lisannya tidak bagus, kita langsung, ya maaf saya salah. Saya salah ini. Perbaiki langsung. Oh iya, saya salah. Jadi akhirnya apa? Setiap hari kita selalu mengeluarkan kata-kata yang energinya positif. Nah, ketika energi kita pancarkan positif, itu alam merespon. Alam pasti merespon positif juga. Maka kalau kita misalnya katakan dari naik angkutan umum nih, dari dari Tangkerang misalnya ke RRI, kita naik ke angkutan karena kita membawa energi positif di angkutan umum, kita pasti ketemu dengan orang-orang yang positif. Nah, ketemu angkutan yang juga positif. Nah, itu contoh-contohnya.
9: Kalau untuk tekanan hidup Pak Mas Nur, kira-kira kayak mana sih membangun pola pikir kalau kita masih dihadapkan dengan tekanan hidup yang berat lah ini, kira-kira kita ambil yang paling beratnya aja lah gitu. Okay. Itu kayak mana tuh Pak Mas Nur?
5: Saya langsung koreksi ya. Berat itu tidak positif.
9: Okay.
5: Jadi kalau bilang berat itu artinya apa-apa aja berat. Jadi tidak ada. Gimana ini menyikapi kehidupan yang tidak ringan? Yang terpancar itu ringannya. Jadi apapun yang kita hadapi
9: jadi ringan.
5: Kalau berat ya nanti mau ke kantor, aduh berat ya, ngantuk misalnya kan. Tapi ketika kita sikapi dengan bahasa yang positif, dia akan jadi positif. Nah ada dua. Tadi dari dalam ya Mbak Bintang ya. Dari dalam tuh artinya pikiran kita harus positif, perasaan kita harus positif, motivasi kita harus positif. Tekanan berat ini ya kan gitu. Berat tuh kan tidak positif. Tekanan tidak ringan ini dalam kehidupan, ekonomi, lingkungan, pekerjaan, cari macam-macam gitu. Maka ketika itu terjadi, cara kita meresponnya adalah dengan mengatakan setiap yang tidak ringan itu dengan wow keren, wah itu apa pula itu teorinya? Ya begitu. Contoh misalnya nih, tiba-tiba Mbak Bintang pulang ke rumah, lihat rumahnya terbakar.
9: Eis, jauh-jauh ya.
5: Kita ini kan contoh.
9: Iya.
5: Kan kita contoh ya. Atau saya nih keluar dari sini, tiba-tiba keluar ditabrak sama mobil.
9: Misalnya. Nah itu kan jadi omongan jelek loh itu Pak Mas Nur.
5: Ini kan contoh.
9: Oh, contoh.
5: Terus ketika kita menghadapi kenyataan seperti itu, gimana respon pertama kita? Begitu kita melihat, wow keren, kok bisa gitu loh. Nah ketika kita sudah mengatakan wow keren, artinya yang datang dari luar ke dalam diri kita yang tidak nyaman, maka kita langsung respon, ya Allah, apa ya hikmah dari dibalik kejadian ini. Apakah di sini ada rezeki yang tidak halal, ya kan? Nah, apakah ini karena dosa-dosa saya sehingga engkau ambil lagi semuanya dalam waktu sekejap? Artinya apa? Kita ridho, kita ikhlas menerima itu. Nah, ada jurusnya penutup itu jurusnya apa? Jurus paradox of candy, bungkus artinya permen. Mbak Bintang kalau makan permen, ya kalau dikasih permen ini bungkusnya dimakan atau dibuang?
9: Dibuang dong.
5: Dibuang. Allah kalau mau kasih rezeki, bungkusnya dulu dikasih.
9: Oh gitu, belum isinya ya?
5: Belum isinya. Diuji dulu.
9: Diuji dulu.
5: Nanti begitu kejadian yang tidak nyaman, jadi dari luar nih. Kalau dari dalam kita pancarkan positif, yang datang dari luar ke kita, tekanan yang tidak ringan, pekerjaan yang tidak mudah, ya kan? Apalagi sekarang zaman PHK misalnya. Maka ketika itu terjadi, kita langsung katakan, wow keren. Kenapa wow keren? Kita ridho. Jangankan kita makhluk mulia, daun-daun yang berguguran dari rantingnya saja ada yang ngatur. Apalagi yang terjadi pada diri kita. Cuma pertanyaannya, ini kan perlu latihan gitu loh. Maka dimulai dari yang kecil-kecil. Jangan-jangan nanti Mbak Bintang setelah ini langsung diuji nih. Langsung dapat ujian ini, wow keren, wow keren.
9: Lalu Pak Mas Nur, gimana nih kalau kita mungkin hal-hal positif seperti ini mungkin di dalam pemikiran saya itu bisa kita terapkan ketika kita mungkin tidak berada di lingkungan-lingkungan yang energinya banyak negatif nih. Gimana kira-kira nih Pak Mas Nur kalau kita berada di lingkungan yang banyak negatifnya, apalagi kalau di keluarga gitu, paling dekat nih, paling dekat nih, belum lagi dalam lingkungan masyarakat. Gimana Pak Mas Nur kita bersikap nih? Apakah kita harus menjauh, mencari tempat yang aman? Seperti apa Pak Mas Nur?
5: Ya, jadi hari ini kita nggak boleh lari dari kenyataan. Justru kita harus menjadi energi bagi lingkungan. Seperti matahari menyinari alam. Cuma pertanyaannya, menjadikan diri kita berenergi positif, itu yang perlu kita latih.
9: Betul.
5: Ini yang perlu kita kembangkan. Nah, mulainya dari mana? Mbak Bintang sudah sebut, tempat paling pas untuk memulai itu keluarga. Mulailah dari lingkungan keluarga. Siapa dulu? Bayangkan saja kalau sebuah keluarga, sang suami tidak punya pikiran positif. Pulang pasti berantem, lihat anak pasti berantem, lihat ini nggak ada pasti ribut gitu kan. Nah, bagaimana kita menciptakan keluarga-keluarga kecil ini sebagai unit terkecil masyarakat, semuanya berenergi positif. Ya paling tidak sosialisasi dulu lah. Apa yang terjadi hari ini memang fenomenanya luar biasa. Komunitas kita itu sudah belasan ribu ya, bahkan terakhir itu tercatat sudah di atas 100 ribu lebih. Ya, itu 80% itu alhamdulillah dengan memulai pelan-pelan itu berhasil menekan itu. Jadi yang tadinya lihat anak marah, dengan mempraktekkan, wow keren, nggak jadi marah. Kata-kata yang mau dikeluarkan yang tadinya sadar bahwa ini tidak bagus, ganti dengan yang bagus. Nah, ini pelan-pelan. Jadi satu-satu gitu. Contoh yang paling sederhana dalam keluarga misalnya pagi nih. Ya kan, pagi itu ibu-ibu ya haram maklum lah, kesibukannya luar biasa. Kan? Betapa tinggi tekanan yang tidak mudah dia kerjakan. Ya kan? Nah, kalau dia nggak punya filosofi menjadikan pekerjaan itu sebagai energi buat keluarganya, jadi apa keluarganya kira-kira? Makanya ibu itu luar biasa. Kalau ada nyanyinya kan itu pusut dulu kalau salah itu kan. Ya, memberi tak pernah
9: berharap kembali.
5: Berharap kembali. Luar biasa. Jadi itu Mbak Bintang. Jadi sekarang ini tugas kita adalah ayo kita ajak semua unit terkecil masyarakat, keluarga, ayo kita mulai menyadari. Ciptakan energi positif di rumah. Seperti matahari menyinari alam. Bagaimana keluarga itu suami menyinari istri, istri menyinari anak-anak, ya kan? Mm-hmm. Sehingga di dalam rumah itu muncullah kebersamaan-kebersamaan karena semuanya punya energi positif.
9: Mm-hmm.
5: Jadi banyak sekali, 101 Mbak Bintang.
9: Mm-hmm.
5: Contoh misalnya, mm-hmm. ketika antara pasangan suami dan istri terjadi, katakanlah misalnya berbeda pendapat.
9: Yeah.
5: Dia paling kecil ini,
9: mm-hmm.
5: berbeda pendapat terus apa yang dilakukan? Persoalan muncul, semua persoalan,
9: mm-hmm.
5: mau di rumah tangga, mau di anggota dewan, mau mm-hmm. di kantor, sebenarnya muncul, mulainya itu kenapa? Karena kita merasa benar, mm-hmm. orang lain salah.
9: Mm-hmm.
5: Kan semua orang begitu, ketika dia berbicara dengan orang lain, dia merasa dia benar, orang lain salah.
9: Mm-hmm.
5: Selesai nggak? Nggak selesai, makanya meja, kursi naik meja, gitu kan, itu. Ya itu kan itu yang kita lihat sekarang. Padahal solusinya sederhana gitu loh. Solusinya apa? Solusinya ketika berhadapan dengan hal-hal seperti itu,
9: mm-hmm.
5: kita yang paham ilmunya langsung katakan,
9: mm-hmm.
5: dia benar, saya salah. Walaupun dia itu dalam posisi salah.
9: Salah. Itu kan hal yang berat, Pak Mas Nur. Mana ada orang yang mau mengatakan salah, padahal sebenarnya nggak salah gitu loh.
5: Ya itu realitanya. Tapi ilmu ini memaksa kita untuk mengatakan bahwa dia benar, saya salah. Kenapa?
9: Hmm.
5: Benarnya dia itu ada maksud buat diri kita. Dan itu adalah yang ada yang mengaturnya. Allah ciptakan itu kepada kita, ada maksudnya. Makanya di dalam rumah tangga bertemunya suami istri tidak seirama, itu juga ada maksudnya gitu. Maka ketika menggunakan ilmu ini, selesai urusannya. Contoh sederhana lah Mbak Bintang,
9: mm-hmm.
5: misalnya nih istri bikin biasa kalau pagi kan bikin teh manis atau bikin kopi gitu ya. Tiba-tiba satu pagi karena istrinya matanya masih belum ini, suami buru-buru,
9: mm-hmm.
5: bikin kopi tahu-tahu kemasuk garam. Begitu suaminya nyicip, kira-kira apa yang terjadi?
9: Mm-hmm.
5: Kalau tidak paham ilmunya, pasti itu bisa gelasnya melayang itu.
9: Mm-hmm.
5: Tapi karena paham bahwa ya Allah, dosa apa ya? Kok pagi-pagi mm-hmm. saya disuguhi garam gitu. Yeah.
9: mm-hmm.
5: Maka akhirnya apa? Akhirnya terjadi kondisi di mana istrinya melihatkan, "Loh, kenapa kopinya enggak diminum ya? Pak, kenapa enggak diminum, Pak?" Enggak apa-apa. Ya kan?
9: Yeah,
5: padahal asin gitu. Akhirnya istrinya penasaran dicoba. Yeah. Coba dicicipin, ternyata mm-hmm. salah masuk. Apa yang terjadi?
9: Mm-hmm.
5: Istrinya minta maaf. Kan mm-hmm. enggak ribut.
9: Ya.
5: Tapi coba kalau suaminya tiba-tiba dengan kondisi begitu langsung mencak-mencak, sampai siang sampai malam pun nggak selesai itu. Nah itu contohnya.
9: Okay.
5: Jadi hal-hal kecil banyak bisa kita, apalagi menghadapi anak. Wah, luar biasa.
9: Luar biasa, apalagi anak-anak sekarang ya Pak Mas Nur ya.
5: Ngelarang anak main gadget aja. Kalau tidak dengan ilmu ini tidak mudah.
9: Baik. Ya. Itu dia saudara Citra dan Puan ya. Energi positif memang itu kasat mata, nggak bisa dilihat ya, tidak dalam bentuk gitu. Tapi energi positif itu bisa kita perlihatkan melalui sikap kita, melalui perilaku kita, cara berpikir kita yang memberikan dampak positif pada hal-hal yang ada di sekitar kita. Anda yang ingin mau berbagi, ingin bertanya juga saudara, bagaimana caranya kita untuk merubah mindset kita agar bisa menjadi lebih baik lagi ya, apalagi bisa berpengaruh dengan sekitar kita. Silakan saudara di 0761236006 kami buka interaktif ya, atau di 0811760009, dan silakan Anda juga bisa langsung di chat YouTube Pro 4 RR Pekanbaru ya, dan di RRI Digital. Kami akan kembali saudara setelah yang berikut ini.
10: Main yuk.
11: Main apa?
10: Main tebak-tebakan.
11: Tebak-tebakan apa pula itu?
10: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
11: Apa rupanya?
10: Jawab dulu dong.
11: Nyerahlah, malas mikir aku.
10: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
11: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
10: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
11: Hah? Sabar.

0: Wasilah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI mempersembahkan
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, kembali lagi kita di program Kita Indonesia hari ini ya. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita yang bersama-sama membahas terkait tentang bagaimana menyebarkan energi positif melalui tindakan. Masih bersama Pak Mas Nur, Insinyur Mas Nur Putra Halilintar MSI MPD ya. Dan silakan Encik Tuan dan Puan, bagi Anda yang ingin berpartisipasi 0761236006 atau melalui WhatsApp kami di 0811 7600909 atau langsung chat di komentar langsung di bawah di laman YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita sharing di sini ya saudara, karena banyak hal positif juga yang dibagikan oleh Pak Mas Nur untuk kita hari ini, agar kita juga menjadi energi positif. Kita menarik energi positif juga, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk lingkungan. Pak Mas Nur, tadi kita masih berbicara dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan yang lingkungan masyarakat sekitarnya. Kalau di lingkungan pekerjaan, ini kan banyak orang di dalam ini, Pak Mas Nur, nggak mungkin kita menarik diri dan kita juga agak pergi sendiri aja di ruangan mana gitu, karena mungkin banyak, kalau misalnya di banyak energi negatif di kantor, seperti apa kita bersikap, Pak Mas Nur?
3: Oke, ini menarik ya. Jadi, dan justru ini hari ini yang harus pelan-pelan kita mulai coba lihat dan bagaimana jalan keluarnya. Mm-hmm. Contoh misalnya di kantor, ketika seorang pimpinan hadir ke kantor pagi hari,
2: yeah,
3: apakah si pimpinan ini membawa energi positif atau tidak?
2: Mm-hmm.
3: Ya kan? Harusnya ketika dia datang ke kantor, dia harus membawa energi positif. Yeah. Apa implementasi daripada energi positif itu?
2: Mm-hmm.
3: Misalnya sikap, senyum. Mungkin nggak orang senyum kalau dia tidak membawa energi positif. Sehingga ketika ketemu security,
2: yeah,
3: ketemu office boy, mm-hmm, ketemu ini, dia nggak senyum. Mukanya ketus gitu kan.
2: Mm-hmm.
3: Kira-kira bawahan gimana? Ya tentu tidak akan respect gitu. Tapi ketika dia membawa energi positif, dia sadar bahwa dia harus memancarkan energi positif.
2: Mm-hmm.
3: Ketika ketemu dengan security pertama kali pagi hari misalnya, dia tegur. Bahkan saking positifnya, ditanya sampai kucingnya segala gitu. Kucingnya gimana? Sehat gitu kan? Nah, itu contohnya.
2: Iya, iya, iya.
3: Sesama, apakah kita harus menyendiri untuk menghindari energi yang tidak positif yang ada di lingkungan?
2: Mm-hmm.
3: Tidak. Justru kita harus

0: memancarkan sebanyak-banyaknya energi yang kita punya di lingkungan kita. Apa misalnya ketika teman kita sinis kepada kita misalnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalasnya dengan yang lebih baik. Tapi kan ini tidak mudah gitu. Inilah yang perlu kita latih gitu. Makanya sebuah perusahaan yang punya prinsip ini, biasanya dia akan cepat
1: berkembang.
0: Tapi kalau energinya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, pimpinan kemana, bawahan kemana, maka tidak akan terjadi. Energi ini seperti Mbak Bintang bilang tadi kan dia abstrak. Contohlah misalnya di ruang ini nih, ada lampu. Lampu itu yang kita nikmati cahayanya. Tapi energinya mana sebetulnya? Gak kelihatan.
1: Iya betul.
0: Datangnya dari Tenayan Raya, datangnya dari Koto Panjang, datangnya dari lumbu, kita kan nggak lihat. Tapi energinya sampai ke sini. Nggak bisa dia, bisa dia masuk ke ruangan ini tanpa kita tahu gitu. Nah di kita juga begitu, orang nggak lihat nih. Saya ketemu Mbak Bintang, tapi kita mencoba untuk mengeluarkan energi positif sehingga orang itu merasakan. Maka ada orang yang kalau dia masuk ke ruangan, orang lain jadi sumringah gitu.
1: Betul.
0: Ada orang dia datang tuh orang jadi senang gitu. Tapi ada orang yang ketika dia masuk ke satu kondisi, orang langsung pakai apa namanya? Pakai nunjuk, pakai hidung gitu.
1: Iya. Tapi kan katanya ada Pak Masdur. Ya, ini mungkin atau mitos atau fakta ya. Auranya aja sudah menunjukkan hal negatif gitu. Gimana kira-kira tuh Pak Masdur? Auranya gitu loh.
0: Ya, memang.
1: Ada.
0: Dan itu memang realitanya begitu. Ketika orang di dalam dirinya banyak energi-energi yang tidak positif, maka aura yang terpancar itu pasti akan tidak positif.
1: Apa itu bisa berubah nggak ya?
0: Bisa. Bisa sekali. Asal dia mau menyadari, mau melakukan perubahan itu. Kan kuncinya itu. Kuncinya dia sadar dulu bahwa ada persoalan dalam diri dia, dan dia berniat mau merubahnya.
1: Nah, pertanyaannya Pak Masdur, ada nih orang yang tidak merasa salah, tidak pernah berbuat salah, dan selalu benar. Padahal dia akhirnya menyakiti orang lain gitu Pak Masdur. Apa istilahnya kayak NPD gitu tuh, gimana tuh Pak Masdur?
0: Contoh konkretnya gimana?
1: Contoh konkretnya, dia selalu... apa namanya, dia bahasanya, lisannya itu, dia orangnya berbahasa lisan, kalau tutur bahasa itu kalau ke orang santun, dia memberi segala macam, tapi di dalam ke keluarga mas sendiri gitu ya, dia lebih menyakiti dengan bahasa-bahasa kasar. Kemudian dia memang aku betul, itu kamu salah gitu, padahal sudah kita kan tahu nih kita apa yang kita lakukan gitu loh Pak Masnur. Tapi dia tidak menganggap apa yang kita lakukan itu benar gitu Pak Masnur.
0: Jadi dia punya dua kepribadian.
1: Ya mungkin seperti itu.
0: Ya, ya jadi ini harus kita mulai dari kembali kepada teori yang tadi, ya kan? Bagaimana energi itu kan bermainnya di dunia kuantum. Artinya dia tidak terlihat gitu.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, bagaimana dia harus sadar dulu bahwa dia punya dua kepribadian. Ketika dia berhadapan dengan orang bisa baik, tapi berhadapan dengan keluarganya tidak bisa baik. Itu kan berarti ada persoalan itu.
1: Betul.
0: Dan ini banyak sekali kasus. Contoh-contoh persoalan yang seperti ini terjadi di masyarakat banyak gitu. Dan kita bisa selesaikan satu persatu. Nah, yang jelas jelas dulu nih, anu alur-alurnya. Nanti ada lagi jurusnya yang membackup itu. Ketika sudah tahu, kita harus paham dulu, ya ibarat dokter lah. Kalau kita ke RS gitu ya, mau berobat, terus dokter kan pasti nanya dulu.
1: Betul.
0: Gejalanya apa, ininya apa. Ini juga begitu. Ketika kita akan melakukan terapi, psikologi gitu kan, kita harus paham dulu nih, penyebabnya apa. Jangan-jangan dia punya luka masa kecil misalnya. Pola pendidikan, pola pengasuhan yang tidak tepat misalnya, sehingga terbawa sampai dia dewasa.
1: Betul.
0: Kan hari ini kan begitu kenyataannya. Ini di rumah kayaknya seperti ini, tapi di luar kok papa baik ya. Kan gitu.
1: Iya, memang asumsi masyarakat akhirnya mengatakan dia memang orang baik. Jadi apa yang kita sampaikan ke orang-orang enggak ada percaya sama sekali Pak Masdur.
0: Iya. Itu realitanya hari ini. Maka kita harus memberikan terapi yang sesuai dengan persoalannya. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, tentu kita harus ajak dialog dulu, ya kan? Harus kita dalamin dulu kenapa dia sampai jadi seperti itu. Maka akar persoalannya itu yang kita benahi gitu loh. Nah, di dalam sebetulnya tadi kita rencananya cuma beberapa jurus saja ya.
1: Tapi karena pertanyaan jadi melebar.
0: Pertanyaan Mbak Bintang ini langsung ke objeknya ya. ada, harus dibuka juga sedikit-sedikit gitu kan. Nah, apa yang paling tinggi yang bisa kita menyelesaikan itu, ya kan? Harus kita selesaikan dari objeknya. Nah, hari ini ya kasus nyata lah misalnya, banyak yang, Pak Mas Nur, saya lagi nggak baik-baik aja sama istri. Ya kenapa? Ibu nggak suka. Karena katakan misalnya suaminya ya mungkin tidak rajin gitu ya. Lebih banyak di rumah daripada di luar. Gimana itu Pak? Nah, kan udah ketahuan ini persoalannya kan. Itu kita lihat lagi maunya dia apa, kondisi suaminya seperti apa gitu. Nah, harus kita selesaikan satu persatu. Yang jelas dianya sendiri yang bertanya ini harus memancarkan setiap hari energi positif. Harus menginduksikan energi positif agar lingkungannya terpengaruh. Agar lingkungannya menerima energi positif yang pelan-pelan nanti juga akan ikut berubah dengan kondisi itu. Jadi kalau Mbak Bintang bilang di keluarga okelah, skop kecil. Bagaimana dengan dunia kerja hari ini? Ya, kita nggak punya pilihan. Apalagi kampus Mbak Bintang. Ada mahasiswa dengan beragam tipikalnya. Ada pimpinan kampus, ada dosen. Nah ini kalau energinya nggak sama, ya misinya nggak sampai gitu. Maka kita harus samakan itu. Maka cerita energi ini cerita yang nggak akan pernah selesai kita bahas, apalagi dunia hari ini. Ya kan? Bagaimana orang mengolah energi ini dengan dengan berbagai teknologi dari berbagai sudut pandang gitu, sehingga dia menghasilkan sesuatu.
1: Apalagi di media sosial sekarang kan, Pak Mastur ya, kita kan sudah nggak lepas lagi dari namanya digital gitu kan. Gimana kita menyikapi kalau kita misalnya ada, padahal orang-orang dekat nih yang menyebarkan kemarahan-kemarahan gitu. Jadi kita terpancing gitu, Pak Masnur. Seperti apa sikap kita?
0: Oke. Jadi hari ini yang kita dewasa lah, yang bisa mengerti, wah ini hoax, ini sengaja, ini benar. Kan kita bisa memilah itu.
1: Tapi agak susah Pak Masnur, karena apalagi kita lihatlah di bidang pemerintahan lah dulu, ini agak melebar lagi ke pemerintahan ya. Karena berita-berita yang beredar di media sosial kadang-kadang ini benar apa enggak ya. Kadang-kadang kita lihat juga ada di media ini yang memberitakan misalnya si pejabat si ini, padahal setahu kita dia baik gitu. Gimana nih jadinya Pak Masnur?
0: Oke. Jadi menyikapinya ya, bagaimana menyikapi kondisi yang kita setiap hari berinteraksi dengan Android.
1: Betul.
0: Ya kan? Hari pagi aja kita bangun tidur kan
1: udah langsung pegang Android.
0: Langsung itu dibuka kan?
1: Iya, betul.
0: Terus apa siklusnya udah jelas gitu. Apa yang kita lihat malam nanti itu yang keluar pagi. Kan gitu siklusnya. Artinya kecenderungannya seperti itu. Gimana kita menyikapinya? Kembali kepada diri kita. Jadi ketika kita tidak memiliki pikiran positif, perasaan positif, motivasi positif, maka semua energi yang ada di Android itu nggak bisa kita pilah. Tapi ketika kita punya energi positif, maka kita bisa memilah. Apa contohnya? Misalnya, seperti Mbak Bintang bilang tadi, lihat pagi, lihat ini berita tentang si A yang menurut kita dia baik. Tapi tiba-tiba di pemberitaannya dia tidak baik. Kan gitu. Pertanyaannya, kita berinteraksi langsung dengan pemberitaan itu, ya kan, mau menerima atau mau menolak. Solusi akhirnya apa? Ya, karena kita punya energi positif, ya kan, kita yakin dia baik, kita doakan. Kalau dalam jurus spiritual matter, itu kita harus selalu berada di positif 6. Kita menjadi orang yang selalu, apapun kondisinya, kita doakan kebaikan untuk orang lain. Jadi gak perlu kita ambil. Kita udah lihat, kita tahu berita-berita tidak baik gitu. Padahal kita tahu dia baik. Ya udah, kita anggap berita yang tidak baik itu benar, tapi kita doakan. Karena kita tahu dia baik gitu. Kita doakan saja. Itulah kita gitu loh. Jadi kita tidak akan mampu merubah orang dari media sosial. Selesai kan? Doa kita sampai gak? Sampai. Kita doakan kok, ya Allah, kasihan gitu kan. Kok dia jadi seperti ini, lindungi dia, bahagiakan dia, selamatkan dia, hindarkan dia dari berita-berita yang tidak baik ini. Ini kan energi kita sebetulnya yang bermain. Sehingga kita selamat dari membaca berita yang tidak benar tadi. Tapi kalau kita sendiri gak kuat, energi kita belum kuat untuk itu, akhirnya kita, iya ya, apa iya apa enggak ya. Akhirnya kita sendiri ikut bermain di berita itu. Padahal itu nggak penting bagi kita.
1: Baik. Kasih ilmu dong Pak Mas Nur biar bisa jadi agen perubahan untuk menjadi orang yang positif.
0: Oke. Tadi kita sudah punya konsep yang pertama. Hari ini kita akan fokus di satu itu saja, law of projection.
1: Law of projection.
0: Law of projection itu adalah bagaimana hukum, bagaimana kita bisa memproyeksikan yang baik keluar. Jadi ibarat infocus ya. Yang di layar itu itulah kita. Bagaimana merubah yang di layar? Merubah laptopnya. Laptop itulah pikiran kita. Laptop itulah perasaan kita. Laptop itulah motivasi kita. Jadi kalau mau layarnya tampil yang baik-baik, rubah aja pikirannya. Rubah perasaannya, rubah motivasinya. Contoh paling sederhana di simpang simpang lampu merah itu, kita selalu lihat orang minta-minta. Ya kan? Kalau kita tidak membiasakan berpikir positif, yang keluar dari pikiran kita, kemarin dia, sekarang dia lagi, udah jadi budaya. Kan kita gak positif, tapi coba positif kan, ya Allah, kemarin dia, sekarang dia lagi, keluarkan dia dari persoalan ini, berikan kemudahan buat dia, berikan rezeki yang lebih baik daripada ini. Kan positif.
1: Betul.
0: Kitanya tenang, bagi dianya doa. Nah, ini pola-pola yang bisa kita lakukan. Di kantor juga gitu, lihat, katakanlah ini Mbak Bintang kan bertemu dengan banyak orang, tipikalnya kan macam-macam.
1: Iya,
0: ya udah positifkan aja. Yang kita lihat menurut kita tidak pas gitu, ya mungkin itu karakternya dia, ya kan? Kita doakan mudah-mudahan dia hadir lagi dengan karakter yang baru gitu. Nah, yang jadi catatan kita Mbak Bintang sebetulnya bagaimana konsep ini bisa kita mulai dari Golden Age tadi. Bagaimana kita Golden bisa mulai di anak-anak gitu loh. Sehingga ketika dia TK itu sudah punya basic yang kuat.
1: Betul.
0: Masuk SD, dia sudah terbiasa dengan yang positif-positif.
1: Iya.
0: Sehingga ke atas, insya Allah mudah-mudahan aman.
1: Aman ya Pak. Aman. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa merasuk sampai ke aliran darah nih. Tapi apa nih sebenarnya Pak, di zaman sekarang ini lebih realistisnya ke zaman sekarang, tantangan terbesarnya nih Pak, tantangan terbesar untuk menumbuhkan budaya positif ini di kalau dibilang di Indonesia terlalu lebar ya, Pekanbaru lah deh.
0: Ya, jadi tantangan eksternal kita hari ini globalisasi kan.
1: Ya.
0: Globalisasi itu kan masuk segalanya.
1: Betul.
0: Dan itu kan kita nggak bisa filter.
1: Mm-mm.
0: Sehebat apa, apalagi dalam skop yang lebih kecil, negara aja sekarang coba lihat, gak bisa memfilter globalisasi kan.
1: Betul.
0: Jadi terus kemana kita memulainya? Kita kembali kepada dalilnya.
1: Betul, betul.
0: Jagalah dirimu dan keluargamu dari semua persoalan-persoalan itu. Nah, siapa yang bisa menjaga itu? Dalam rumah tangga dituntut seorang ayah, seorang bapak untuk mengerti itu. Nah, maka dianjurkan untuk ya mulailah untuk berpikir positif menghadapi tantangan global. Nggak bisa kita hindari hari ini. Pekerjaan sajalah misalnya. Nggak mudah kan? Udah sekolah tinggi-tinggi, begitu mau cari kerja, kompetisinya luar biasa. Nggak punya relasi, nggak bisa masuk.
1: Iya, betul.
0: Kenapa? Dia bergantung kepada logika-logika akal yang dia punya. Padahal skenario itu sudah ada yang atur gitu loh. Nah, membangun pikiran ini yang perlu kita, ya kita latih lah. Ke generasi Z sekarang ini, Gen Z kan, kita latih ya kan. Terus di apa, di kantor-kantor mungkin ya perlu kita memberikan pemahaman seperti itu. Jadi orang bekerja sesuai dengan tupoksinya, selalu memancarkan yang baik-baik. Ya. Paling enak tuh kan jadi tukang parkir. Ya kan? Enggak pernah merasa memiliki mobilnya.
1: Tapi dia punya mobilnya.
0: Harus melayani, suruh keluar, suruh masuk gitu kan. Bisa enggak kita
1: benar,
0: seperti
1: benar,
0: itu?
1: Benar. Oke. Okay. Baik, waktu sudah mulai berakhir sepertinya nih Pak Mas Nur, saya izin untuk memberikan pesan nih Pak Mas Nur kepada masyarakat khususnya Pekanbaru nih untuk kami, ya, kami lah dulu bisa menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi lingkungan. Pak Mas Nur, silakan.
0: Oke, yang jelas ini program bagus sekali.
1: Yeah. Ya,
0: Indonesia kita gitu kan. Mm-hmm. Bagaimana kita menjadikan Indonesia hadirnya kita-kita yang berenergi positif.
1: Mm-hmm. Ya.
0: Jadi saya support, saya dukung, bahkan hal-hal seperti ini perlu kita kembangkan lagi.
1: Betul sekali.
0: Saya coba monitor program-program sudah ditayangkan, bagus sekali. Cuman persoalannya jangan sampai hanya sebatas live seperti live ini saja. Ya. Habis live, selesai gitu kan. Yeah. Harusnya ada tindak lanjut lagi. Bagaimana kita mengimplementasikan apa yang menjadi pemikiran para narasumber itu menjadi realita.
1: Betul-betul. Di lapangan. Ya, mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi awal dari saya sendiri dulu.
0: Amin.
1: Sendiri, amin.
0: Didoakan.
1: Baik, saudara Citra Puan, itu ya tadi ya, energi positif itu tidak selalu lahir dari tindakan yang besar. Jadi ya, sama-sama kita awali dari hal-hal kecil, kita berpikir positif, selalu memberikan senyuman untuk orang-orang di sekitar kita, menyapa dengan ramah ya. Bersedia mendengarkan juga ya Pak Masur ya, membantu sesama bisa menjadi awal perubahan di lingkungan sekitar kita. Kita mulai dulu dari diri sendiri, kita sebarkan ke keluarga, di tempat kita berada, di lingkungan kantor, di lingkungan pekerjaan. Karena memang ketika setiap orang memilih untuk berbuat baik, sekecil apapun, kita sedang ikut membangun masyarakat yang lebih peduli, lebih harmonis, untuk Indonesia yang lebih kuat. Terima kasih Pak Masnur untuk hadirannya hari ini di Studio Pro 4. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pagi ini bisa mengalir ke darah semuanya masyarakat di Pekanbaru, khususnya saya pribadi juga. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bersua kembali. Makasih ya Pak Masnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Turang Puan, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru untuk Tepak. Oh ya, kita sudah berada di Tepak siang hari ini ya. Hari yang ke-23, tepatnya hari Kamis bulan Juli 2026. 7 hari lagi ya, kita sudah masuk Agustus. Wow, gak terasa ya saudara. Dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini di sesi Tepak Siang. Kurang lebih 30 menit, 40 menit ke depan ya, kita akan membahas tentang industri kreatif ya. Karena memang saudara, mungkin kita pernah memperhatikan bahwa produk-produk lokal itu sebenarnya adalah kualitas yang baik ya. Jadi jangan kita langsung menjudge bahwa aduh, produk-produk lokal itu gak ada yang bagus gitu kan. Yang bagus itu produk-produk luar negeri gitu kan. Padahal sebenarnya mulai dari makanan khas daerahnya, kerajinan tangannya, fashion sampai ke karya seni itu semuanya punya kualitas baik. Sayangnya tidak semua mampu berkembang menjadi usaha yang besar ya. Bukan karena produknya kurang bagus, tapi karena kurang inovasi, kurang promosi, dan telat mengikuti perkembangan pasar, saudara. Nah, di era digital sekarang, kreativitas menjadi salah satu modal utama dalam membangun usaha. Perlu dicatat ya, namun kreativitas saja belum cukup loh. Produk yang dihasilkan juga harus memiliki kualitas, mampu menjawab kebutuhan konsumen, dan memiliki daya saing agar dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat ini, saudara. Jadi, industri kreatif sekarang itu harus jeli sekarang. Jadi, berbekal telepon pintar dan internet itu kita sudah bisa memasarkan produk loh, Cik Tuan dan Puan. Jadi ini bukan hanya di lingkungan kita, tapi sampai ke daerah, mancanegara. Ini sudah menjadi, sekarang ini sudah banyak kesempatan besar yang kesempatan besar untuk semua pelaku usaha ya. Karena memang industri ini bukan mencakup tentang kuliner aja ya, bukan tentang fashion aja, bukan tentang kriya aja, tapi ada fotografi, musik, film, seni pertunjukan, desain grafis, animasi, aplikasi digital, sampai konten kreator. Ini semuanya menjadi kontribusi besar untuk perekonomian Indonesia, saudara ya. Walaupun sebenarnya di balik peluang ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, tapi itulah kita harus cermat ya, dan bisa melihat pasar. Jadi kita harus jeli untuk menetapkan harga ya. Kita juga harus memperhatikan kualitas, kemasannya, pelayanan, sampai cerita di balik sebuah produk itu bisa jadi produk yang berkualitas ya. Kita akan berbagi informasinya untuk siang ini saudara ya. Jadi jangan kemana-mana, kita nikmati dulu beberapa lagu yang berikut ini.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
4: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, atau mungkin izin usaha dari orang yang berwenang.
5: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
6: Maksudnya gimana, Bud?
5: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
4: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
6: Jadi bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
5: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
2: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Setiap hari kita belajar ya saudara, apalagi dalam ekonomi kreatif sekarang. Kalau kita yang memproduksi atau pelaku industri kreatif ini memang harus terus belajar. Gak boleh kalah dengan teknologi sekarang ya. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Jadi jangan malas, harus mengikuti pelatihan, memahami strategi pemasaran digital, dan kita harus membangun hubungan atau jejaring dengan pelaku usaha lainnya, saudara. Sebab kolaborasi seperti inilah yang seringkali membuka peluang yang lebih besar dibandingkan berjalan sendiri. Nah, kreativitas adalah kekuatan, tapi kreativitas akan memberikan manfaat yang lebih besar jika dibarengi dengan inovasi, kualitas, dan semangat terus belajar, saudara. Jadi, mari kita jadikan potensi yang ada di sekitar kita ini sebagai peluang untuk berkarya, terus berinovasi, memanfaatkan teknologi secara bijak, dan jangan pernah ragu ya untuk memperkenalkan karya terbaik kepada masyarakat. Karena pada intinya setiap karya yang lahir dari kreativitas dan kerja keras bukan hanya memberikan nilai ekonomi, tapi juga menjadi kebanggaan bagi daerah dan bangsa. Jangan lupa, Cik Tuan dan Puan, saksikan nanti dan dengarkan program Teras UMKM ya, jam 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan mengakhiri informasi ini, sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam kreatif, salam produktif, dan sampai jumpa lagi di edisi siaran berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Tidak Buana Anda bersama kami perempat dari Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Jalan Buana yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 11.02 menit waktu Indonesia Barat saat ini dan sesaat lagi kita akan bersama di program obrolan terasa MKM perempat dari Pekan Baru hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kecerobohan sebuah lagu dari daerah Jawa Tengah, ya. Dari album berjudul Pastori, Mengalah di Tempur 11, 5 menit waktu yang berbaik. Kecerobohan, kita segera melangkah ke program obrolan tersebut KM hari ini, Kamis 23 Juli 2026.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik dan Puan dimanapun Anda saat ini berada. Salam bahagia dan sejahtera kami aturkan dari studio. Semoga siang hari ini Cik dan Puan kami temui dalam keadaan sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026, kembali kita bersama di program obrolan Teras MKM Perempat. Mana Cik dan Puan, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu owner ya, dari Dahe Pelani yang alhamdulillah sudah hadir di studio. Kita akan membahas tentang bagaimana kesuksesan mereka dalam mengelola resep yang luar biasa. Seperti topiknya adalah Dahe Pelani bikin masak jadi lebih praktis. Baik, sudah hadir di studio dan juga ya, selamat siang untuk Cik dan Puan yang tengah menyaksikan YouTube Perempat Air Pekanbaru. Saya sapa dulu ownernya nih, yaitu Dahe Pelani, Bang Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Bang Herman, sehat ya Bang ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Yang kedua atau yang ketiga nih?
1: Ini yang ketiga nih.
0: Yang ketiga ya.
1: Alhamdulillah atau yang ketiga.
0: Iya, alhamdulillah sesuai dengan apa ya, yang ketiga. Tapi Bang Herman tidak sendiri, karena owner Dahe Pelani ini didampingi ya mantan pacar, sekarang jadi istri.
1: Iya.
0: Ya, mantan pacar Bang Herman ya.
1: Iya, iya.
0: Mantan pacar jadi istri sekarang ya. Wah, mantan pacar jadi istri. Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Susi yang ketiga kali juga ya mendampingi Bang Herman ya?
2: Iya.
0: Yang ketiga kali ya.
2: Tapi, kapelan kami.
0: Huh?
2: Kapel kami.
0: Iya. Bukan apa-apa. Mbak Susi adalah yang selalu memberikan masukan kepada Bang Herman sebagai owner Dahe Pelani, bagaimana memasak ya, bumbu masak yang jadi lebih praktis. Nah, baik, mudah-mudahan yang ketiga kali ini di setiap pertemuan itu mengalami kemajuan dari pertama Facebook, sekarang sudah jadi YouTube ya. Jadi lebih nampak penampilan dari bumbu masak dari Dahe Pelani ini. Nah, saya ke Bang Herman dulu. Bang Herman, mungkin ya, ini sudah cukup hampir setahun nih Bang ya, kita gak ketemu ya Bang?
1: Iya.
2: Pas setahun.
0: Setahun ya?
2: Juli.
0: Ya. Juli ya?
2: Iya.
0: Oh iya, kemarin pas Juli saya buka agendanya. Dahe Pelani ini 1 Juli sudah mengalami, ibaratnya kalau MKM itu naik kelas.
1: Insya Allah.
0: Ya, iya kan? Nah, saya ke Bang Herman. Bang Herman, mungkin sedikit flashback ke belakang tentang bumbu masak ini. Kan seperti topik kita, Dahe Pelani bikin memasak jadi lebih praktis. Nah, Bang Herman, bumbu masak yang saat ini yang kita saksikan di YouTube Perempat ini juga, ini kan bermacam, ada yang di botol, ada yang dikemasan. Ini maksudnya bumbu masak apa ini Bang Herman? Mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar kita ataupun yang nonton YouTube kita ini.
1: Maksudnya nih bumbu masak yang bisa untuk memudahkan mungkin ibu-ibu ataupun anak kos di dapur, tidak untuk
0: mungkin Bang Herman lebih dekat lagi mikrofonnya biar suara merdunya kedengeran. Nah, yang penting jangan sampai ketelan. Iya. Bang, gimana Bang?
1: Ini untuk lebih memudahkan ibu-ibu di dapur, apalagi ibu-ibu yang nama sifatnya kerja di luar gini, jadi tidak merepotkan untuk
0: kalau zaman sekarang gitu. Namanya wanita karir ya Bang ya?
1: Wanita karir gitu.
0: Jadi nggak perlu repot-repot ke pasar, ke warung dan sebagainya ya. Jadi Dahe Pelani memberikan satu kemudahan untuk memasak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Susi, sebagai seorang wanita ya, ibu rumah tangga, bagaimana memasak dengan bumbu dari produk Dahe Pelani ini, maksudnya memudahkannya dari segi apa?
2: Alhamdulillah sejak adanya bumbu kuah serbaguna ini, kami di rumah ya lebih utama memakai bumbu produk sendiri ya Mas gitu. Karena apa? Mau bikin apa aja kita bisa gitu. Misalnya seperti makanan berkuah, dia bisa instan. Kita tinggal sediakan bahan di mangkok, langsung seduh air panas. Ataupun kalau mau lebih enak, mungkin kita bisa pakai rebusan kaldu. Mau bikin soto, miso, bakso, atau bubur ayam, kuahnya dari bumbu kuah serbaguna. Kalau untuk aneka makanan kering, misalnya gorengan, bakwan atau tempe, pergedel kentang, pergedel jagung, kita cuma pakai bumbu ini aja, nggak pakai apapun, udah bisa menjadi makanan yang enak dan cepat saji.
0: Jadi
2: tanpa tambahan apapun.
0: Jadi bukan yang berkuah, makanan berkuah saja, tapi makanan kering seperti pergedel apa itu kan gorengan ya, iya. Mbak Susi ya.
2: Apanya intinya dia lebih kurang 1 sendok teh bumbu dahe pelangi tanpa tambahan apapun, bunda-bunda sudah bisa menikmati seporsi makanan berkuah secara instan dan aneka makanan kering lainnya.
0: Jadi memang sama mudah kan, apalagi untuk anak kos ya.
2: Iya betul, dia nggak perlu simpan dalam kulkas.
0: Jadi bumbu masak dari dahe pelangi ini disimpan hanya di
2: suhu ruang
0: ya?
2: Iya, cukup suhu ruang.
0: Itu berapa lama tanya tuh Mbak Susi ada apa ini?
2: Dari awal produksi bisa tahan 1,5 tahun. Jadi cukup tutup botolnya, udah.
0: Setengah tahun ya?
2: 1,5 tahun.
0: 1,5 tahun, wah cukup lama itu.
1: Iya, insya Allah.
0: Iya kan?
2: Iya, insya Allah.
1: Kalau intinya Pak sih tahannya sampai 2 tahun. Cuman kan itu masih dalam percobaan kami, yang bumbu udah umur 2 tahun itu masih ada untuk kami coba tes rasanya gimana gitu. Tapi sekarang masih kami buat untuk 1,5 tahun seperti itu.
0: 1,5 tahun. Itu memang sudah ada uji kelayakan labornya atau gimana Mbak? Mbak Susi apa?
1: Kalau ujinya sih Pak sebenarnya bukan uji labor, dari uji dari pelanggan yang pernah mencobanya. Habis itu kami pun pernah mencobanya, dan itu pun cara pencobaannya itu ada yang saran dari BPOM kita kemarin kan, kita bisa lihat nanti setelah umur 1,5 tahun warna, rasa, aroma dan teksturnya tetap masih sama seperti baru siap dimasak seperti itu Pak.
0: Iya, itu tahun berapa itu Bang? Apa pengujian kemarin tuh Bang?
1: Kalau tahun pengujiannya ya sebenarnya kami kan
2: dari 2023 dan mulai kita tes 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, naik ke 6 bulan, 1 tahun, baru nanti 1,5 tahun.
1: Ada sampelnya seperti itu.
0: Itu kalau boleh tahu nih, Bang Herman sama Mbak Susi menciptakan, membuat bumbu masak ini tahun berapa itu loh?
1: Sebenarnya bumbu masak ini ya dari awal kita cerita dulu kan, dari dari semenjak kita masih lajang kita udah buat ini, cuman kan ibarat apa masih dalam takaran ya coba-coba seperti itu. Nah, jadi awal mulanya di
2: 2004.
1: Ya, COVID. 2004 itu baru 2004. Baru kita menikah. 2004. Ya, 2004.
0: Oh, jadi baru ketika menikah. Bang Herman menciptakan bumbu masak yang praktis ekonomis ini, itu belum menikah?
1: Belum.
0: Baru masih lajang?
1: Ya masih lajang, cuman kan
0: mungkin,
1: masih...
0: Mungkin flashback ke belakang sedikit untuk motivasi lah.
1: Ya.
0: Untuk teman-teman semuanya, bahwa Dahe Pelangi ini mulai berdiri, mulai dibuat dari tahun berapa sampai berapa, sehingga bisa menciptakan rasa enak yang luar biasa dan juga bisa diperjualbelikan. Nah, ini mungkin Bang Herman sedikit cerita lah. Mungkin plus ke belakang gimana?
1: Ya, plus ke belakangnya ya untuk anak-anak muda zaman sekarang, apalagi anak Gen Z zaman sekarang. Ini sebenarnya bumbu ini kita ciptakan, bukan sebenarnya bukan kita ciptakan. Kita pandai membuat bumbu ini di zaman masih sekolah SMA. Jadi
0: SMA mulai kerja. Kalau boleh tahu Bang Herman SMA di mana, Bang?
1: Oh, awal SMA 2, SMA 1 Pasir Pengarayan.
0: Pasir Pengarayan.
1: Iya, di depan kantor polisi.
0: Jadi tahun berapa itu, Bang?
1: Tahun 99 2000, tamat kita tamat 2000.
0: Jadi waktu itu Bang Herman udah memang hobi masak ya?
1: Ya, memang udah hobi masak.
0: Masih lajang hobi masak ya?
1: Yeah.
0: Untuk Mbak Susi sendiri gimana? Hobi masak juga?
2: Enggak
0: ya?
2: Enggak. Hobi makan.
0: Hobi makan. Jadi Bang Herman kok bisa termotivasi? Bang Herman kan dulu sekolah jurusan apa nih?
1: Jurusan IPA.
0: Jurusan IPA ya?
1: Iya.
0: Tapi lari ke Tata Boga ya.
1: Iya.
0: Ini masak memasakin apa semua ini. Jadi mulai Bang Herman terfikir untuk membuat bumbu masak ini, itu bermula dari mana nih Bang?
1: Kalau untuk terpikir untuk kita komersilkan, untuk kita bisa jual, itu mulai dari waktu
2: 2004 ya. Kita nikah.
1: Ya, 2004 tuh baru ibarat apa untuk konsumsi pribadi. Telah lama-lama akhirnya di waktu COVID tahun 2021 waktu COVID itulah mulai kita coba pasarkan dengan cara bukan jual bumbu tapi jual miso kering dengan bumbu ini.
0: Ketika orang masih di lockdown ya. Di lockdown itu kan orang nggak boleh kemana. Kalau beli makanan harus bawa pulang apa semua, ada pembatasan waktu itu ya Bang Herman ya. Itu Bang Herman baru nikah sama kakak atau gimana?
1: Kami nikah tahun 2004. 2021 itulah mulai karena pas waktu lockdown COVID itulah kita coba buat miso kering dengan bumbu.
0: Dulunya Bang Herman sebelum usaha ini, apa usahanya dulu Bang Herman?
1: Kalau kita sih masih kerja di pegawai swasta.
0: Kalau bekerja ya?
1: Iya, kalau istri di rumah jual kain secara online.
0: Jadi yang satu dagang, satu makan gaji ya, kerja ya. Jadi ketika tahun 2021 ketika kita dilanda COVID itu, Bang Herman kok bisa terpikir untuk menciptakan miso online ini, miso kering ini gimana tuh Bang? Bermula dari apa? Atau abang belanja atau beli apa?
1: Sehingga, sebenarnya sih itu coba-coba aja rasanya kan berapa untuk gimana sih kita cobalah lari ke kuliner gimana kata orang rumah kata istri. Kita coba-coba biar ini kan agak berapa untuk bisa untuk pasar ya sekitar-sekitar perumahan lah seperti itu. Sekitar tempat kita aja seperti itu.
0: Jadi dengan catatan mau dipasarkan di seputar lingkungan tempat tinggal ya. Komplek ya, komplek ya Herman ya.
1: Perumahan.
0: Perumahan ya. Ya perumahan. Jadi waktu itu Bang Herman mulai masak apa itu? Kok bumbunya ini?
1: Ya mulai masak bumbu ini cuman kan waktu masih tahun 2001 tuh masih belum ada takaran konkretnya, masih berapa masih ya takarannya masih ya
0: global lah ya,
1: rasa-rasa aja seperti itu, belum ada presentasinya
0: sesuai rasa lidah Bang Herman lah ya.
1: Seperti itu
0: kan, karena kita ini kan macam-macam, ada yang hobi asin, ada yang hobi kerasa bumbunya, ada yang sedang-sedang saja ya kan. Bermacam-macam. Nah jadi mulai Bang Herman sama Mbak Susi ini terpikir untuk bikin miso kering itu, itu apa kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung dijual ini,
1: iya
0: kan, tentu minimal ada apa testernya nih
1: ya. Kan kita sambil jual kain di rumah, tamu kan ke rumah, jadi itulah dicoba, coba inilah seperti itu. Jadi, pelanggan kita kan lumayan banyak juga,
0: peran jadi, aktifnya Mbak Susi ya.
1: Iya,
0: bagian apanya,
1: penjualan.
0: Ya penjualan ya.
2: Jualan maksudnya itu kemarin tuh kan karena kita jualan baju, kita pengen juga mengenalkan produk kita ini. Nah, jadi kalau jualan baju, kalau kita jualan soto kan nanti takutnya kan berminyak-minyak, ada kompor, harus hidup gitu kan. Jadi itulah gimana jualan itu biar nggak ribet gitu kan. Jadi itulah ada idenya untuk jual miso kering gitu tanpa kuah gitu.
0: Iya, kuahnya
2: nggak mengganggu gitu.
0: Jadi kalaupun nggak ribet kali lah ya.
2: Walaupun orang nanti nengok baju nggak akan ada kena kuah gitu kan, karena ada
0: ternoda ya.
2: Iya,
0: gitu. Ya. Jadi pertama kali ingat Mbak Susi sama Bang Herman ini kan pertama itu bumbu ini dibagi-bagi semua tetangga dulu, atau Bang Herman bikin seperti kayak apalah namanya bikin miso dicoba gimana ini gini. Sebenarnya bumbunya bagaimana?
1: Sih, ini kan berapa udah konsumsi kita hari-hari. Hari-hari. Jadi ada pun tamu di rumah ya, kita kalau pas
2: suguhannya ada, juga ya, itu.
1: Jadi untuk menjamu tamu mungkin ini seperti itu. Nah, jadi waktu munculnya miso kering pun seperti itu untuk jamu tamu. Jadi kita cuman didihkan air dengan simpel, habis itu kita tuang, kita sediakan dalam cup ataupun mangkok ya seperti itu.
0: Iya. Kalau kita saksikan di YouTube kita ini kan ada yang kemasan, ada yang di botol. Nah, yang kemasan ini apa untuk kegunaannya sama semua itu ya, sama
1: sebenarnya
0: yang di botol.
1: Kemasan ini sama semua. Cuman kan kemarin ini inovasinya gimana? Kalau dengan botol kan kemasannya lebih mahal, lebih berarti harganya kan lebih mahal. Kalau yang lebih plastik ya kemasannya lebih turun lagi. Kalau yang refill ini kan berarti kemasannya lebih murah lagi ya, harganya
0: isi ulang ya,
1: Seperti itu. Untuk daya beli masyarakat tuh gimana sih? Oh, kalau dia yang mau lebih
0: semua terjangkau lah ya,
1: supaya bisa lebih
0: supaya semua bisa terjangkau. Ya. Nah, Bang Herman sama Mbak Susi, ini kan seperti tadi Mbak Susi sudah memberikan sedikit pembukaan bahwa bumbu dahe pelangi ini selain bikin miso yang berkuah juga bisa yang kering-kering. Nah, selain yang kering-kering itu tadi seperti bergedal dan apakah bisa, kan kita orang Pekanbaru atau Sumatera Barat kan identik dengan rendang. Apakah bisa juga dicampur bikin rendang atau gimana ini? Tambahannya supaya enak nih. Selain bumbu rendang lainnya atau kalau, apa saja yang bisa dimasak ini?
1: Kalau
0: ini.
1: Untuk rendang sih kami belum pernah coba. Mm-mm. Cuman kalau untuk sekedar gulai ataupun asam pedas, mm-mm, itu udah pernah dicoba
2: dari pelanggan.
1: Ya, dari pelanggan awalnya. Kami pun coba di rumah. Insya Allah alhamdulillah sesuai kok dengan selera, ibarat apa, selera Asia lah gitu, yang suka gurih-gurih gitu. Cuman kita tinggal nambah mungkin cabenya gitu. Kalau gulai kan kita nambah santannya.
0: Yeah.
1: Kalau asam pedasnya mungkin cabenya, asamnya, seperti itu aja.
0: Kalau untuk bikin gulai sendiri ini Bang Herman sama Mbak Susi, itu takarannya berapa? Misalnya kan orang ada 1 kilo santan atau kan gitu, takarannya berapa gitu.
1: Takarannya sih sebenarnya simpel itu, Pak.
0: Sudah ada ditulis di labelnya atau gimana?
1: Ada, ya? Ada. Kalau enggak salah ada tuh. Iya, sekitar 10 cc 10 gram itu untuk 250 cc sampai 300 cc air.
0: Air ya.
1: Santan kan?
0: Iya.
1: Ya segitu juga, 250 sampai 300 cc.
0: Ya kan air bukan
1: cc, santan seperti itu.
0: Karena santan itu kan ada yang murni, ada yang enggak,
1: iya,
0: ya. Kan dicampur air tuh.
1: Iya.
0: Nah, untuk nasi goreng sendiri gimana ini? Takarnya gimana?
1: Kalau kan untuk nasi
0: per piring
1: goreng
0: atau gimana?
1: Itu untuk per mangkok seperti biasa kita coba ibarat apa kreasi dari ibu-ibu ataupun kreasi dari anak-anak muda, bisa dengan dicek dengan di lidah sesuai dengan kemauan kita, mau asinnya gimana atau mau tambah gimana, seperti itu.
2: Takarannya intinya seperti kita memberi garam pada masakan, lebih kurang seperti itu. Jadi secukupnya gitu.
0: Bos, cukup ya, dia tergantung betul selera ya,
2: mau
0: Mbak Susi ya.
2: Atau mau agak terasa, tergantung selera masing-masing.
0: Tapi kalau pada globalnya, kalau Bang Herman, Mbak Susi, itu biasanya berapa? Ini sebagai acuan aja, tapi kan balik lagi pada kita. Mungkin misalnya takarnya 1 sendok teh atau apa gitu. Nanti kalau kurang tambah dikit, kayak gitu.
1: Iya.
2: Kalau untuk makanan berkuahnya 1 sendok teh lebih kurang kan 10 mili. Airnya itu 10 gram. Iya. Airnya itu 250 sampai 300 cc.
0: Itu ya, Mbak Susi ya. Tapi kalau kurang-kurang dikit tambah dikit ya.
1: Enggak
0: usah banyak-banyak ya.
1: Iya.
0: Kalau kelebihan dari itu rasanya mungkin agak beda atau gimana Mbak Susi, Bang Herman?
2: Agak asin dia.
0: Agak asin ya.
2: Iya, betul.
0: Dampaknya asin gitu ya.
2: Iya, gitu aja dampaknya.
0: Naik tensi ya.
2: Jadi dia nggak perlu nambah garam kita kalau untuk masak gitu.
0: Tinggal ambil 1 sendok teh, terus
2: airnya
0: kalau
2: lebih kurang 250 sampai 300 cc.
0: Jadi kegunaan dari bumbu masak dahe pelangi ini selain untuk gulai,
2: bisa
0: juga yang kering-kering ya, seperti
2: ya,
0: nasi goreng, apa untuk mie goreng dan sebagainya juga bisa.
2: Sama
0: ya,
2: dia.
0: Sama
2: dia.
0: Ya.
1: Kalau cara untuk mie goreng mungkin dia
2: lebih sedikit takarannya karena dia kan tanpa kuah.
1: Nanti lebih sedikit yang dipakai. Nanti kita coba icip-icip pakai lidah aja. Jadi kita bisa tinggal tambah kecap sama saus atau sambalnya aja lagi.
0: Ini ada yang tanya, kalau boleh tahu untuk Pak Herman sama Bu Susi bahannya apa saja bumbu masak ini?
1: Alhamdulillah ini ada 19 macam bahan yang semuanya
0: 19 macam
1: ya, 19 ya? Macam
0: rempah
1: bahan.
0: Ya?
1: Ya, rempah-rempah.
2: Alami.
1: Alhamdulillah semua rempah-rempah alami. Kecuali minyak goreng, garam, monosodium glutamat. Cuman 3 tuh yang berbeda. Selain itu rempah-rempah alami semua.
0: Ya, ya kan kalau minyak goreng kan memang dari sawit.
1: Ya.
0: Dari
1: apa ya kan? Tapi kan kolesterol kata.
0: Iya. Jadi 19 macam rempah-rempah yang diaduk menjadi satu sehingga bisa tercipta namanya bumbu dahe pelangi ini. Ini kalau boleh flashback ke belakang nih, Mbak Susi, Mbak Herman, ini kan namanya dulu kan ada tahun 80-an lah ada bintang film Herman Pelani. Ini ya. Termotivasi dengan itu atau bagaimana?
1: Kalau itu sih sebenarnya.
0: Nah, kok bisa memberikan nama Dahe Pelani, ya kan? Ini kan Bang Herman narasumbernya Herman Pelani nih.
1: Ya.
0: Ini kan sedikit membawa nama abang ini.
1: Ya.
0: Jadi kata Dahe ini apa? Dari bahasa India atau dari apa itu Dahe Pelani ini?
2: Dahe Pelani itu sebetulnya kan nama brandnya kan, yang menciptakan produknya ini kan dari abang gitu ya, kan
0: Herman Pelani. Nah,
2: jadi sebagai apresiasi dari masa di belakang layar terus, jadi kita bikinlah brandnya Dahe Pelani gitu.
0: Jadi Mbak Susi nggak ikut serta nih?
2: Nggak usah.
0: Ya kan bisa aja Susi Pelani kan gitu.
2: Istimewa.
0: Tidak ada kecemburuan ya, tidak ada kecemburuan sosial ya. Bang Herman sama Mbak Susi ini kan sudah cukup lama ya produk dari Dahe Pelani ini. Untuk saat ini pemasarannya bagaimana? Masih memakai dari mulut ke mulut atau barangkali sudah mulai pakai media elektronik atau gimana ini, Bang Herman?
1: Kalau pemasaran sih kita masih melalui ada di di Yubi ada ya, di Yubi,
0: YouTube atau ada TikTok,
2: di
0: ada
2: Instagram,
1: di Facebook, di Shopee. Kalau di Pekanbaru nih di Budiman ada.
0: Bisa satu sawahan ya?
1: Iya.
2: Ada reseller di Padang Panjang.
1: Ada reseller
2: Sumbar.
0: Sumbar ya?
1: Iya.
0: Baru ke Sumbar ya. Untuk yang ke daerah lain belum ada ya?
2: Belum, untuk saat ini belum.
1: Kemarin pernah kita kirim di Jawa yang sama Pak. Mas di toko apa?
2: Oh iya, di Jogja.
0: Ke Jogja ya. Oh, Jogja kan itu memang kotanya para kota pelajar kan?
1: Iya.
0: Lebih banyak di sana saya dibutuhkan. Tapi kan seperti kata saya tadi, kan Dahe Pelani ini kan sebenarnya global ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan karena di Jawa itu kan banyak masakannya manis nih.
1: Iya.
0: Nah, untuk masakan manis cocok juga enggak pakai ini?
2: Semur dia cocok, Mas.
0: Semur ya?
2: Semur, iya. Semur, tinggal tambahkan cabai sama kecap.
0: Lebih gampang ya.
2: Iya, semur bisa.
0: Iya, kalau semur enggak hobi cabai enggak apa-apa.
2: Iya,
0: kan tinggal kecap aja.
2: Iya, betul.
1: Intinya kan makanannya makanan gurih. Kalau manis itu kan ada gurihnya, kalau kecap itu ada gurihnya.
0: Intinya
1: seperti itu. Cuman ya mungkin kalau disemur, kalau bagi orang yang suka manis mungkin ya bumbunya dikurangin, kecapnya yang diperbanyak, seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Tapi bagi orang yang suka gurih berarti kecapnya sedikit, bumbunya yang agak banyak, seperti itu.
0: Nah, Bang Herman sama Kak Susi, kalau seperti yang disampaikan tadi bagi pendengar kita ataupun bagi yang tengah menyaksikan YouTube ini, kalau mereka berkeinginan ingin memperoleh produk dari Dahe Pelani ini, bumbu masak praktis ini, itu kemana hubungnya? Bisa dihubungi?
2: Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Shopee juga.
0: Nomornya berapa? WhatsAppnya kan banyak tuh. Di nomor siapa? Nomor Bang Herman atau nomor Kak Susi?
1: Nomor
0: Kak Mbak Susi. Mbak, berapa itu nomornya Mbak?
2: 0822 8391 8307 8307 07
0: ya?
2: Iya.
0: Mungkin bisa diulangi ulangi lagi. 0822 8391 8391 8307 8307. Iya. Ya, 07 ya.
2: Iya.
0: Itu nomor Mbak Susi ya.
2: Iya.
0: Bisa
2: tapi
0: dihubungi.
2: Sekarang apa Mas Heri enggak payah lagi. Misalnya bisa dicek di Google. Ketik Dahe Pelani nanti keluar gitu.
0: Oh gitu ya?
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Berarti bukan kaleng-kaleng nih Dahe Pelani.
2: Udah bisa diklik pencarian Google. Dahe Pelani nanti udah bisa diklik langsung keluar.
0: Berarti udah kerja sama dengan Mbah Google nih ya.
2: Google aja udah kenal.
0: Jangan-jangan Google udah coba nih.
2: Udah bisa di searching di Google gitu.
0: Nah, untuk saat ini Bang Herman sama Mbak Susi ya, produk Dahe Pelani ini kan tadi sudah sempat ke Jawa. Untuk kedepannya nih Bang Herman, apakah tidak ingin melebarkan sayapnya? Maksudnya selain salah satu sualayan yang ada di sini, apa enggak kayak oleh-oleh Riau dan sebagainya? Kan banyak loh sualayan yang ada di Pekanbaru atau ini Pasar Buah dan sebagainya. Ada enggak coba untuk melebarkan apa produk ini?
1: Insya Allah ada niat kedepannya. Ya ibarat apa, jangankan di Indonesia kita nih, mungkin keluar pun kalau memang ada jalurnya kami akan coba. Karena ini kan beberapa bumbu ini kan untuk selera Asia. Yang gurih-gurih ini insya Allah untuk Asia itu cocok semua. seperti itu.
0: Jadi itu tadi ya. Untuk saat ini baru ke Jawa sama Sumatera Barat ya.
1: Iya.
0: Untuk yang mungkin daerah Dumai dan sebagainya, ataupun yang Pekanbaru.
2: Ada juga pelanggan yang dari Kerinci, dari Siak, dari Jambi ada juga.
0: Oh gitu ya, apa? Jadi untuk sementara waktu, untuk pelanggan ataupun yang ingin memasak praktis pakai bumbu masak Daya Pelangi ini, itu tadi ya, jadi bisa mendapatkan
2: di Google bisa aja juga. Ya.
0: Nah kalau dia mereka para konsumen ini ingin langsung sama Bang Herman sama Mbak Susi di nomor tadi itu pesan berapa banyak baru bisa diantar? Karena Mbak Susi, Mbak Herman kan tinggalnya jauh nih.
2: Iya, betul.
0: Perbatasan Kampar Pekanbaru ya.
1: Iya.
0: Oh, udah Kampar ya, bukan perbatasan lagi nih. Udah Kampar nih ya, kan.
1: Masuk Kampar.
0: Kubang ya.
1: Iya.
0: Itu gimana tuh?
2: Kalau masih terjangkau daerahnya, misalnya Kubang sekitarnya atau Marpoyan, kami bisa antar langsung. Tapi kalau udah jauh, misalnya kami mengarahkan ke Shopee gitu kan. Jadi ongkirnya kan bisa gratis atau kena 2.000, 3.000 kalau Shopee gitu. So, 1 kilonya pun 5 botol masih terhitung 1 kilo dia gitu, ongkirnya. Jadi paling hemat tuh lihat Shopee untuk ongkirnya gitu.
0: Ya, berarti salah satu belanja online ya.
2: Iya.
0: Lebih gampang sampai ke rumah, enggak apa-apa yang jemput kan?
2: Kalau pakai kurir atau apa lebih mahal.
0: Nah, ini ada yang tanya nih. Pak Herman sama Bu Susi, berapa harganya ini yang kemasan, kemudian refillnya yang isi ulang, kemudian yang di botol nih, kemudian beratnya berapa gitu?
2: Harganya dimulai dari 27.000. Botol plastik itu isinya 185 gram. Itu pouch yang 215 gram harganya juga sama 27.000. Untuk pot yang 500 gram setengah kilo itu harganya 55.000. Dan untuk botol kaca yang isi 200 gram harganya 35.000.
0: Jadi untuk saat ini yang paling banyak di itu apa namanya yang dipilih konsumen yang mana Bang Herman sama Mbak Susi?
2: Kalau untuk yang apa, setelah tahu yang pot lebih banyak isinya, orang ada suka milih yang pot, tapi ada yang orang yang nggak pengen ribet, dia pilih yang botol karena tinggal langsung tutup aja, nggak nyari tempat lagi.
0: Kalau untuk ibu karir botol ya,
2: botol, ya gitu. Tapi kalau untuk ada acara, orang milih yang pot yang 500 gram.
0: Itu tadi berapa Mbak Sri?
2: Yang pot yang 5,5 kilo.
0: Setengah kilo berapa tadi?
2: 55.000.
0: 55.000. Iya. Kemudian yang kecilnya tadi
2: 215 gram.
0: Itu?
2: Yang botol kaca 200 gram, yang botol plastik 185 gram.
0: Itu berapa duit?
2: 27.000 botol plastik.
0: Sama
2: yang pouchnya sama.
0: Iya.
2: Sama harga kecil. Dia.
0: Kaca mungkin karena botolnya agak mahal dikit ya.
2: Iya,
0: ah,
2: botolnya iya. Mahal.
1: Kemasannya mahal.
0: Kemasannya mahal. Kan saya beli bumbunya bukan beli botolnya katanya.
2: Iya, betul.
0: Itu berapa kali yang botol berapa sih?
2: Botol kaca 35.000.
0: 35 ya?
2: Iya.
0: Dari sebanyak itu botolnya ya, karena yang mahal kan botolnya Bang Herman ya.
1: Mahal botolnya.
0: Iya, kalau orang kan berobat
2: tergantung pilihan seleranya juga, mau yang suka kaca, suka botol plastik.
0: Biasanya kalau ibu karir lebih seneng botol kan.
2: Iya.
0: Lebih simpel ya, habis bisa ditutup lagi ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi kalau plastik ini kan agak susah juga nih. Ya kan, harus cari tempat
2: dia.
1: Ya kalau botol kaca nih manfaatnya nanti habis isinya botolnya bisa masih bisa dimanfaatkan untuk tempat isi, yang lain.
0: Enggak, isi ulang kan ada tuh.
1: Iya,
0: ya kan?
2: Ada rempel ya.
0: Baik, jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali nanti mengobrol asik nih sama Bang Herman sama

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dek, main tebak-tebakan yuk.
4: Yang menang dapat es krim.
5: Ayo.
4: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
5: Swimming pool.
4: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
5: Apa bahasa Indonesianya laundry?
4: Apa ya? Laundry?
5: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
4: Ya, dikalahin anak kecil.
6: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
5: Terima kasih, Cirempuan. Anda masih bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau di udara bersih.

0: FM 95,9 MHz atau bagi cina puan yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ataupun yang tengah menyaksikan siaran kami saat ini melalui YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Masih di obrolan Tersuam KM bersama owner dari Dahe Pelangi, Bang Herman sama Mbak Susi, masih semangat ya?
1: Ya.
0: Baik, dua suami istri yang luar biasa ini menciptakan kemudahan bagi kita semua untuk memasak ya. Jadi gak perlu repot-repot, gak perlu ke pasar, gak perlu belanja ini itu ya. Tinggal stok, ambil stok aja bumbu
2: Dahe Pelangi.
0: Sudah Dahe Pelangi sudah gampang. Nah, Bang Herman sama Mbak Susi, ini sampai sejauh ini belum ada kita menemukan, baik itu di supermarket dan sebagainya, bumbu masak yang praktis yang bisa langsung disajikan ataupun dimasak tanpa beli ini, beli itu dan sebagainya. Baru saat ini untuk Pekanbaru kan baru Dahe Pelangi ya?
1: Ya.
0: Yang setahu saya ya. Gimana maksudnya itu?
2: Sepengetahuan juga.
0: Iya kan?
2: Masih gitu, tapi
0: iya.
2: Gak tahu lah ya kalau yang lain ada bumbu
0: iya.
2: yang kayak gini.
0: Tapi apa. Saat ini kan seperti yang saya katakan tadi bahwa Dahe Pelangi kan sudah mempunyai jam terbang yang tinggi ya dari tahun 2021. Nah, Bang Herman sebagai penggagas masakan yang lebih praktis ya Dahe Pelangi ini. Nah, untuk 19 bumbu rempah ini itu dapatnya dari mana dulu, Bang? Apa itu sehingga menjadi bumbu masak Dahe Pelangi ini menjadi komplit sehingga dalam apa saja suguhan apa saja baik itu masakan berkuah atau masakan kering dan sebagainya bisa tersaji, Bang. Gimana nih, Bang?
3: Maksudnya dapat bahan-bahan bakunya atau
0: iya.
3: gimana?
0: Kan membutuhkan eksperimen juga tuh, ya kan?
3: Kalau untuk membuatnya itu sih sebenarnya kita dengan coba-coba dulu. Dengan takaran sekian gram, sekian gram, sekian gram, ya. Mungkin percobaan itu ya mungkin berulang-ulang kali seperti itu supaya
0: butuh dapat, waktu berapa lama tuh, Bang, sehingga bisa tercipta
3: hampir 1 tahun juga.
0: Lama ya, Bang, ya? Ya
3: hampir 1 tahun juga beberapa kali percobaan memang betul.
0: Pertama Bang Herman masak apa, Bang, memakai bumbu ini, Bang?
3: Kalau kita dulu awalnya sih ya memang untuk miso. Soto sop seperti itu yang berkuah seperti itu awalnya
0: yang berkuah ya, Bang, ya?
3: Ya awalnya.
0: Jadi kalau untuk nasi goreng sendiri dan seperti yang tadi bikin perkedel dan sebagainya itu berarti dari konsumen aja atau memang gimana tuh, Bang?
3: Awal mula memang dari konsumen.
0: Konsumen ya. Coba-coba itu, mereka ya.
3: Iya, setelah itu kita coba pula di rumah.
2: Memang lebih
3: memang
2: enak.
3: Betul, memang enak. Bukan memuji produk sendiri, tapi ya kalau
2: kenyataannya seperti itu.
0: Yang menciptakan malah diciptakan lagi sama orang.
3: Iya,
0: seperti ya kan? Pengembangannya itu dari produk masak Dahe Pelangi ini malah konsumennya sendiri ya, Bang, ya?
3: Iya. Dari konsumen yang mencoba-coba.
0: Padahal intinya itu Bang Herman sama Mbak Susi ini kan memang kuah. Untuk produk
3: ya,
0: air
3: yang berkuah ya.
0: Yang berkuah ya.
3: Ya. Awal mulanya.
0: Kan dulu kan seperti miso kering dan sebagainya.
2: Ya.
0: Tapi berkembang bisa menjadi nasi goreng.
2: Bumbu apa. Kuah serbaguna. Makanya namanya ditukar. Jadi bumbu serbaguna awalnya jadi bumbu kuah serbaguna.
0: Jadi saat ini nama produk Bang Herman Pelangi apa itu, Mbak Susi, jadinya?
2: Bumbu kuah serbaguna. Kalau sebelumnya kan bumbu serbaguna.
0: Ya.
2: Setelah diredesain oleh IDDC Jakarta, jadi kan di klinik desain tuh ditanya ini tujuan produknya kemana dulu gitu. Karena memang awalnya dari makanan berkuah, jadi dikasih nama lah sama IDDC, jadi namanya bumbu kuah serbaguna gitu.
0: Ya. Ini kalau boleh tahu, Bang Herman, kan sekarang produk dari Dahe Pelangi ini kan sudah BPOM-nya sudah ada, legalitasnya ya kan, izin halalnya dulu sudah ada dan sebagainya.
3: Ya.
0: Nah, izin dari BPOM sendiri kan dulu sarannya ini kan harus produknya ini dibuatnya harus pisah dari rumah. Nah, itu tahun berapa, Bang Herman?
3: Alhamdulillah udah 1 tahun
2: ya. Kita, 2005 kita keluar izin MD-nya.
3: Keluar izin MD tahun 2005, tapi sebelum
2: 2004-nya pengajuan.
3: Sudah sebelum 2005 pun 2004 kita sudah mulai pengajuan dan membuat dapur terpisah tersendiri.
0: Jadi memang legalitas memang dibuat sendiri ya, Bang, ya?
3: Iya.
0: Dari apa, dari BPOM juga sudah ini
2: kan? Resepnya pun sudah dibakukan, mulai dari BPOM itu sudah dibakukan resepnya. Karena kan kalau BPOM kalau BPOM
0: untuk
2: kan,
0: hak cipta sendiri gimana?
2: Sudah
0: sudah ya? Sudah dipatenkan kan?
2: Sudah.
0: Jangan nanti dia akui orang. Jadi orangnya Bang Herman yang sibuk menciptakan, orang ngakui ya ini produk saya, ya kan? Karena hak patent belum. Jadi yang sampai ke Jakarta itu Mbak Susi sama Bang Herman itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai ke Jakarta legalitasnya itu?
2: Itu bukan lagi legalitas. Jadi kami dapat fasilitas dari Disperindak Pak Indra gitu
0: untuk dari Disperindak bukan baru.
2: Ya, Riau kan. Untuk desain label. Jadi diajukanlah ke IDDC Jakarta. Jadi itulah kami zoom spesial dari IDDC dengan Disperindak. Jadi dikasihlah fasilitas untuk redesign label.
0: Jadi kan saya lihat nih labelnya sudah luar biasa bagusnya nih.
2: Karena ya kan? Dia IDDC kerjasama dengan Kemenperindak kalau nggak salah.
0: Dulunya kan sebelum waktu pertemuan yang kedua
3: warna
0: kan
3: putih. Labelnya
2: putih, warna putih masih iya. Yang biasa.
3: Masih cetakan biasa.
0: Tapi sekarang sudah mulai warnanya juga menarik dan sebagainya. Ini salah satu kan nilai trik jual. Dagang, trik dagang nih untuk produk harus memberikan sesuatu yang menarik kemasannya, ya kan?
2: Karena yang mendesainnya pun bukan yang biasa gitu.
0: Ya. Udah kalau bahasa anak sekarang bukan kaleng-kaleng lah ya. Ya
2: udah klinik desain langsung yang mendesain untuk produk
0: kami. Jadi untuk produk Deplan ini tidak perlu diraguan lagi ya Bang Herman ya. Semuanya sudah lengkap ya.
2: Insya Allah kemarin terakhir kami dapat fasilitas dari BSN Bandar Standarisasi Nasional yaitu untuk uji lab. Jenis pengujian itu kimia dan mikrobiologi. Alhamdulillah hasilnya bagus gitu. Jadi jadi nggak perlu lagi bunda-bunda ragu untuk mengkonsumsi bumbu masak instan ini gitu.
0: Iya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Susi, Mbak Herman bahwa ketahanan dari bumbu masak Dahe Pelangi ini di suhu ruangan itu bisa 1,5 tahun ya?
2: Iya, betul.
0: Rasanya nggak berubah ya?
2: Insya Allah nggak.
0: Apalagi ditaruh di lemari es. Iya. Ya kan lemari dingin kan?
2: Iya.
0: Jadi ini cocok juga untuk umroh bisa juga nih. Umroh, bisa. Naik haji ya kan? Iya. 1 bulan kayak Bang Herman iya. Ya? Jadi kalau ada yang tanya, Mas kalau beli ini yang botol itu per karton atau gimana? Ada per karton, per pak atau gimana? Atau memang jualnya per pieces gitu? Gimana ini Pak?
3: Per pieces boleh, kalau mau ambil banyak juga bisa.
2: Dia ada harga reseller dia.
3: Tergantung nanti kalau umpamanya ambil banyak kita bisa kasih dengan harga reseller. Kalau ambil per botol ya kita jual dengan harga normal seperti itu.
0: Seperti yang disampaikan Mbak Susi tadi Bang?
3: Tapi kalau ada yang acara mau hajatan pesta atau mau pesan yang lebih banyak, mungkin bisa repeat order dulu seperti itu.
2: PO
3: ya. Ya, PO dulu seperti itu.
0: Jadi untuk mungkin teman-teman kita yang di rumah makan ataupun para kuliner ini kayak nasi goreng yang apa ini, mungkin juga bisa pakai ini ya Bang?
2: Ada pelanggan kami satu itu pelanggan yang di Alahan Panjang, itu dia khusus menjual nasi goreng pakai bumbu Dahe Pelangi.
0: Di Sumatera Barat ya?
2: Iya, betul. Di Alahan Panjang.
0: Itu dari tahun berapa itu Mbak Sri?
2: Setahun udah yang lewat sampai sekarang tahun. Masih.
3: Masih.
0: Jadi
2: dia jual nasi goreng itu memang pakai bumbu Dahe Pelangi aja gitu. Nggak pakai tambahan apapun dia. Cuma kecap sama cabai. Cuma
3: kecap sama saus ya, atau cabai.
0: Ya. Cabai
2: kata, ya. Kalau kata pelanggannya itu rasanya beda gitu aja. Makanya dia menjualnya pakai bumbu Dahe Pelangi. Padahal kami kan menciptakan untuk kuah, tapi dia beda lagi.
0: Makanya saya tadi bilang, Bang Herman yang ciptakan untuk khusus untuk yang berair, tapi konsumennya malah mengembangkan eksperimennya, bikin ini itu ternyata itu.
2: Sebetulnya untuk makanan kering pun kami coba ciptakan juga, maksudnya untuk mencoba gorengan. Tapi kami kan nggak mau dari kita sendiri. Kalau yang jual mungkin karena dia produk dia, jadi ya iyalah dibilang enak. Jadi kami tunggu dari konsumen dulu yang mengasih testimoninya. Gitu.
0: Kalau udah
2: konsumen yang bilang, jadi kita orang lain kan nggak ragu gitu. Tapi kalau kita ya iyalah produk sendiri ya wajar gitu.
0: Ya wajar orang, ya,
2: betul,
0: orang punya dia ya
2: kan? Makanya kami kalau dari orang, testimoni aja.
0: Kalau orang bilang, mana ada orang yang jualan produknya bilang gak bagus
2: enak, gitu, ya kan? Enak.
0: Tapi seperti kata Mbak Susi tadi, testimoninya bahwa ini orang yang mengatakan pengembangan ya, ini ya,
2: bukan
0: ya.
2: Kita nggak coba, cuma kita nggak enak aja dari kita sendiri, nanti namanya jualan sendiri pasti bilang enak gitu kan.
0: Ada untuk saat ini Bang Herman sama Mbak Susi, produk Dahi Pelangi ini nggak ada dipasarkan keluar Pekanbaru misalnya ke Dumai atau gimana? Ini kan minimal juga harus ada contoh gimana
2: ya,
0: gitu kan?
2: Ya itu kami buka open reseller juga mas gitu. Siapa yang mau menjualkan produk, jadi dia ada harga khusus nantinya.
0: Oh gitu, open reseller ya. Di nomor berapa tadi Mbak Susi?
2: 0822 8391 8307 atau bisa di searching di Google Dahe Pelangi.
0: Di Google juga sudah di searching,
2: bisa,
0: sudah ada
2: bisa
0: ya.
2: Bisa ditanya sama Mbah Google.
0: Iya, sama Mbah ya. Mbah lebih tahu tuh.
3: Kalau di Google tuh bisa langsung nanti alamatnya di ada di sana.
0: Langsung ya. Google Map ya.
2: Udah mulai kenal si Mbah.
0: Jangan-jangan Mbah nyuma diarahkan ke kebun binatang nanti.
2: Dekat rumah itu.
0: Iya, makanya saya bilang Anda belok kiri, ketemu gajah. Baik Mbak Herma sama Mbak Susi, ini memang untuk namanya kuliner ini memang gak habis-habisnya. Karena Indonesia itu memang kaya kuliner ya. Apalagi seperti yang kata Bang Herman tadi, bahwa bumbu masak Dahe Pelangi ini memang merakyat ya. Selera rakyat ini. Karena banyak yang dipakai, bahkan tadi Mbak Susi bilang di salah satu di Sumatera Barat malahan sudah menjadi produk dia mereka sendiri, bahwa pelanggannya juga nggak tahu bahwa dia ini bumbunya dari Pekanbaru.
3: Iya
0: kan? Orang tahu kalau kuliner kan yang bikin yang masak,
3: yang masak
0: gitu.
3: Yang tahu.
2: Cuma bedanya mas, ini kalau bumbu ini kalau ditaruh gitu aja dia lambat jalannya. Kenapa? Dia orang mikir bumbu itu sama kayak yang lain kan, harus tambah ini tambah itu gitu. Tapi kemarin pas kami acara KRB Karya Riau KRB 2006 di Living World itu sama Bank Indonesia, setelah kami adakan tester pakai tahu kan, dicoba rasa, jadi orang baru paham, oh bisa dimakan langsung atau apa gitu kan. Jadi baru orang tertarik itu kan, cobakan rasa. Kami sediakan air panas, kasih tester tahu, tunjukkan langsung cara penyajian instannya, jadi orang paham gitu, dan dicoba rasa rata-rata pada suka gitu.
0: Iya jadi memang arah dari instan. Kemudian juga Mbak Susi sama Mbak Herman harus memberikan praktek juga ya.
2: Kalau
0: bagaimana
2: cepat dia jalannya, kalau
0: jadi
2: kita,
0: kuncinya itu bahwa bumbu masak Dahe Pelangi ini bisa langsung dimakan.
2: Walaupun air dingin pun bisa diseduh. Dimakan makanan berkuah identiknya panas,
0: agak panas ya.
2: Betul.
0: Tapi yang penting jangan hatinya yang panas. Kalau dompetnya panas lumayan, ya kan? Karena banyak merah-merah di dompetnya. Tapi kalau gitu, jadi Bang Herman, aduh, tanpa terasa ini tinggal 4 menit lagi Bang. Kita harus closing nih Bang. Mbak Susi, Bang Herman, ini kan ketiga kalinya, mudah-mudahan
2: hadirnya lebih baik lagi ke depannya.
0: Kalau bisa sebelum saya pensiun. Pernah bakti, nanti saya panggil lagi Bang Herman sama apa. Jadi saya tahu, wah sekarang udah melebar nih sampai kemana-mana tuh. Nah untuk Bang Herman sama Mbak Susi ini, sebelum harapannya ke depan apa ini dengan untuk bumbu masak Dahe Pelangi ini, kan sekarang ini banyak naik nih, rempah-rempah juga banyak naik. Apakah harganya akan berubah, atau barangkali Bang Herman ingin melebarkan kemana perkembangan usahanya? Silahkan Bang.
3: Alhamdulillah kedepannya kami berusaha untuk lebih baik lagi. Kalau untuk masalah penjualannya, ya itu tergantung kondisi di lapangan, gimana sih kondisi harga bahan pokok kita. Tapi untuk saat ini kami masih bertahan dengan harga yang lama. Cuman ya itu tadi, ya dari kemasan yang lebih mahal ya mungkin kita turun ke kemasan yang lebih murah. Tapi walaupun kemasan yang lebih murah, itu kemasan yang bisa dijamin bisa digunakan untuk makanan seperti itu. Yang apa? Kemasan yang boleh digunakan untuk makanan.
2: Food grade.
3: Bukan kemasan yang sembarang aja seperti itu.
0: Tapi bahkan sudah beberapa label semua sudah dikantongi oleh Dahe Pelangi ya. Tidak ada yang perlu diragukan, sertifikat halal semuanya sudah ada, dari BPOM juga sudah ada. Jadi
2: uji lab sudah ada.
3: Bahkan kalau uji labnya itu dari KAN di Bogor.
0: Bogor ya.
3: Yang diakui oleh pemerintah.
0: Jadi bukan kaleng-kaleng dari Daiplani ini.
2: Seolah aman dikonsumsi. Gitu.
0: Iya, bahkan di suatu ruangan aja bisa 1,5 tahun ya. Untuk Mbak Susi sendiri, apa yang mau disampaikan?
2: Ya mudah-mudahan melalui RRI
0: Perempat
2: Pekanbaru ini nanti ada pelanggan-pelanggan baru yang mau kenalan sama Dahe Pelani, masak satu bumbu aja bisa kok gitu. Jadi nggak perlu libet ngulek-ngulek bumbu, iris-iris bawang.
0: Yang jadi bestseller juga boleh ya.
2: Boleh.
0: Ya, hubungi nanti.
2: Juga,
0: tapi gitu. Jangan di sini, nanti belakang.
2: Ya, jadi kalau masak itu nggak perlu ribet gitu, kan ada Dahe Pelani gitu.
0: Iya, ada bantuan dari Dahe Pelani, ya kan?
2: Cukup satu bumbu ini aja
0: pertama
2: udah bisa membantu.
0: Pertama untuk anak kos sama ibu karir, wanita karir. Baik Bang Herman, Mbak Susi, terima kasih sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Kampar, ya perbatasan Pekanbaru Kampar. Untuk yang ketiga kalinya, perbedaan yang keempat sudah punya cabang ya Bang ya.
2: Amin.
0: Kalau dulu masih ada izin halal aja, sekarang udah lengkap semuanya. Baik, terima kasih Bang Herman dan Mbak Susi. Jinan Puan, akhirnya obrolan tersam KM sesudah dengan hari ini. Di hari Kamis 23 Juli 2026 sesudahi bersama owner Dahe Pelani Bang Herman dan Mbak Susi dengan sampaikan terima kasih atas kepermana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau...

0: Pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat, baik perempuan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Bahasanya kami kemanakan surat azan, tanda masuknya waktu sholat farzur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengan hari ini, Kamis 23 Juli 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. RRI di udara programa 4 berseri. Berseri nama, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue itu uang cowok.
7: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Terima kasih sudah puan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi cik dan puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI kita. Selanjutnya, Pro 4 bergabung dengan Pro Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Hari ini, Kamis 23 Juli 2026.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia. Kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke. Oh,
2: oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ye.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke okay, Mpok. Terima kasih banyak, Mpok.
2: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya. Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar, benar,
2: Mpok. Tapi serba baru enggak sih?
3: Itu rahasia deh, Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar, benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke, Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, ayo nyimak deh. Oke deh, Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat, Sehat.
3: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar. Katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah, sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama, atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya. Kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh, daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu.
3: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun-temurun nih, Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa, Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh, ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini, dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
4: Iya.
3: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlina pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Iya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu. Dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Oh gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade. Kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa gitu kan, saya gitu, sagu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu aja ya. Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
4: Oke, di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah
4: itu
3: tepung
4: tadi
3: ya,
4: ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja kak, jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti agak enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
4: Iya benar.
3: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu kah?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba, dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu, yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka, dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka dengar. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih, supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget. Mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami, dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. seperti itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke kelompok kalangan muda gitu Kak?
4: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
3: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?

0: Gak bisa, Mpok. Kita belum masang semuanya, Mpok.
1: Waduh.
0: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih Mpok. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
0: Masih, Mpok, di yeah. Pasang pikirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Mpok, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya Mpok, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
0: Oke, silakan Kak Her.
2: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
2: Iya, satu nama.
1: Senama.
2: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang sudah kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu, itu jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
2: Seperti itu.
1: Ya.
2: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sesagunya?
0: Udah, Mpok.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sesagu ini memang dari sagu ya?
2: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum. Bang Nova di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
3: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
2: Halo.
3: Iya. Halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu di sini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana? Kalau Bang Tahir putus-putus. Lapis Papua.
3: Lapis Papua dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita, karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Tayar ada itu juga sagu. Oke. Okay.
3: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
3: Terima kasih Pak Nova sama Tika sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh, Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja?
2: Boleh.
1: Ya.
2: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti, mm-hmm. supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Mm-hmm. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace? Yeah. Ya.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id.
2: ID.
1: Yeah. Oke, okay, gitu ya. Oke, okay, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wano Pak Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
0: Halo.
4: Tuh nggak kedengaran suara Maci Ita?
1: Ada, ya? ada.
4: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga. Horas.
2: Halo, Horas.
4: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya. Temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh, 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi nama Jokis sagu ini.
1: Yeah.
4: Aduh, it's the best banget ya, kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Amin.
4: Saya terus buat Kak Linda, Mace Ita, Pak Paji Gaya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
2: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh Cigunya ya.
2: Tadi maksudnya itu, saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu nggak bisa keluar kontainer karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Jadi begitu ceritanya ya. Nah sejak tahun berapa kata Cigu?
2: Ya kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju salah, mundur salah, ya udah deh kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan, dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui Sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
2: Iya, benar.
1: Oke, dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
2: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
2: jadi kami
1: iya,
2: sudah
1: bener.
2: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
2: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
2: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi.
1: Uh-uh.
2: Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
2: Betul okay. sekali.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
2: Iya, bisa dong. Semoga ya, amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
2: Oke, apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
2: Karena Sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin Allah, amin ya Rabbal Alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
2: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
2: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah, keren luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
5: Ya, Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
5: Silakan pokoknya berbuat baik.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
5: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Makasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan presiden FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Baru saja kita mengikuti siaran berjalan nasional Pro 4 Jakarta bersama Jayapura di program Suara Budaya Nusantara. Dan acara tersebut dapat Anda ikuti siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara setiap hari Senin hingga Jumat. Dan saat ini pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Iki cerita urip ono ing desa.
1: Baik, sembari Cik dan Puan hendak melanjutkan kembali segala kegiatan aktivitas siang hari ini enggak tuntas nanti. Sore hari nanti serangkaian lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pemusantara bersama informasi kami hadirkan di mana program hari ini bersama saya Eri di acara Gaya Hidup. Baik, kita nanti akan membahas tentang gaya hidup boros di zaman digital saat ini. Baik, jangan kemana-mana, Cik dan Puan, nanti kita akan berbincang tentang soal hidup boros di zaman digital.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Baik, Tino Puan, saat ini pukul 14.16 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang saya sampaikan, hari ini di program Gaya Hidup kita akan membahas tentang gaya hidup boros di zaman digital. Tino Puan, di era digital saat ini, seperti sekarang, kemudahan teknologi telah mengubah cara masyarakat untuk berbelanja. Hanya saja, dengan beberapa sentuhan di layar ponsel, berbagai kebutuhan hingga keinginan dapat dibeli kapan saja. Kehadiran toko daring, dompet digital, layanan beli sekarang bayar nanti atau BNPL, serta berbagai promo dan potongan harga membuat aktivitas belanja menjadi semakin praktis. Namun Cina Puan, di balik kemudahan tersebut muncul tantangan baru, yaitu gaya hidup boros. Nah, gaya hidup boros adalah kebiasaan menggunakan uang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan maupun kondisi keuangan sendiri. Seseorang lebih sering membeli barang karena tergoda oleh diskon, mengikuti tren, atau ingin tampil seperti orang lain di media sosial. Akibatnya, pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan. Ada beberapa penyebab gaya hidup boros di zaman digital saat ini. Antara lain, yang pertama itu adalah mudah tergoda promo, seperti diskon besar, gratis ongkos kirim, dan cashback. Kedua, pengaruh media sosial, di mana banyak orang ingin mengikuti tren ataupun gaya hidup para kreator konten. Kemudian, pembayaran digital sehingga uang terasa tidak terlihat karena cukup menggunakan ponsel. Selanjutnya, layanan paylater yang membuat seseorang membeli barang meski belum memiliki uang yang cukup. Belanja impulsif, yaitu membeli barang tanpa perencanaan karena tergoda iklan ataupun rekomendasi aplikasi. Nah, Cina Puan, jika kebiasaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat merugikan. Mulai dari sulit menabung, terjerat utang, mengalami stres karena masalah keuangan, sehingga kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan investasi masa depan. Baik Cina Puan, nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara agar terhindar dari gaya hidup boros. Ada beberapa langkah sederhana yang mungkin dapat kita terapkan di keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan bahas, ada beberapa, ya lebih kurang 6, yang dapat kita sebagai langkah sederhana yang kira dapat kita lakukan dalam mengantisipasi hidup gaya boros di zaman digital saat ini.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Oh iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama sibuk kerja terus.
5: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien ya.
4: Papa juga sibuk.
5: Terima kasih, Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: sebuah lagu dari Jambi lewat Bapak Ilham dan Anita Densis ya, mengantarkan itu pukul 14.29 menit waktu Indonesia Barat. Cidompuan, di mana tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana mengatasi gaya hidup boros di zaman digital saat ini, dan tadi ada beberapa langkah sederhana ya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah bedakan kebutuhan dan keinginan sebelum membeli sesuatu. Kemudian yang kedua adalah buat anggaran, ya, buat anggaran belanja bulanan dan disiplin mematuhi aturan tersebut. Kemudian yang ketiga, hindari membeli barang hanya karena sedang diskon. Yang keempat, batasi pengguna pay later atau kartu kredit jika tidak benar-benar diperlukan. Selanjutnya yang kelima, sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan ataupun dana darurat sebelum mulai berbelanja. Yang terakhir, yang keenam, kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan gaya hidup orang lain di media sosial. Encik dan Puan, di mana saat ini teknologi digital sebenarnya memberikan banyak manfaat jika digunakan secara bijak. Ini sama saja seperti mata pisau bermata dua, ya. Jadi kita berbelanja secara daring dapat menghemat waktu, tenaga, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuat kita menjadi konsumtif atau mengganggu kondisi keuangan. Jenabuan, bijak menggunakan uang merupakan bagian dari gaya hidup cerdas di era digital saat ini. Ingatlah bahwa tidak semua yang menarik harus dimiliki dan tidak semua promo harus dimanfaatkan. Dengan mengendalikan keinginan serta mengutamakan kebutuhan, kita dapat menjaga kesehatan finansial dan mempersiapkan masa depan yang baik. Jadi perlu digarisbawahi seperti yang kita sampaikan bahwa kita di zaman digital saat ini, ya, segala kemudahan dapat kita raih. Dan tentunya kita harus bijak menggunakan uang merupakan bagian dari gaya hidup cerdas di era digital. Ingat, Cirebon, ya, ingatlah bahwa tidak semua yang menarik harus kita miliki, dimiliki. Namun, tidak semua promo harus dimanfaatkan. Dengan mengendalikan keinginan serta mengutamakan kebutuhan pokok yang wajib, kita dapat menjaga kesehatan finansial dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
0: Baik, Cik dan Puan, mungkin segitu saja yang dapat kita bahas tentang gaya hidup, ya, gaya hidup boros di zaman digital saat ini. Mudah-mudahan sedikit tips ataupun bincang-bincang kita di era, ya, tentang di era digital seperti sekarang ini, yang mana kemudahan teknologi telah merubah cara masyarakat berbelanja. Hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel, berbagai kebutuhan hingga keinginan dapat dibeli kapan saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, ya, malah buntung.
2: Ditunggu ya, Pak. Lihat deh nilai ulangan aku. Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus. Iya.
4: Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
3: Papa juga ya, sibuk.
4: Terima kasih, Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat sore para penggemar musik dangdut. Kembali kita bersama di acara dangdut hari ini di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Semoga semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Baik, sembari menjalani menyelesaikan segala aktivitas sore hari ini. Kembali di hari keempat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis bersama saya Ermansur di acara dangdut. Saya buka tabur kegembiraan kita di acara dangdut hari ini bersama Abim Ngesti dengan lagunya Sonia.

0: Baik, ketinggalan dari album Abang Esti, Sonia Mangal, jumpa kita di acara Dangdut Yuk hari ini. Baik, sudah yang tersambung, kita terima pelan pertama. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut, selamat RRI, selamat di hati.
0: Cua Am tetap yang rekor yang pertama.
1: Kebetulan aja tadi sibuk memang Mas Sari.
0: Oh iya, saat ini lagi di mana, Men?
1: 24 tuh heran aku, sibuk selalu.
0: Saat ini lagi di mana, Men?
1: Hah?
0: Lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah. Hujan gak?
1: Rencana mau hujan, udah angin-angin nih.
0: Oh iya. Hari ini apa lagu? Semalam udah dikabulkan dua lagu kan? Lela sama iya. Itu kan?
1: Dikabulkan dua lagu.
0: Di futa.
1: Kata lagu apa? Bawalah Aku Kasih.
0: Siapa tuh, Men?
1: Dari Nana Mardiana dan Imam Maripin.
0: Bawalah Kasih?
1: Bawalah Aku Kasih.
0: Kemana?
1: Ke Pekanbaru, jadi ke Kulim Ujung, jadi.
0: Asal jangan ke Durian Tandang, Kampung Musar.
1: Kalau jangan, asal jangan ke Ethiopia.
0: Iya, oke, okay, Men.
1: Salam pertama untuk Mas Heri dan operator. Semoga saya selalu kain perawang. Ada salam untuk Bang Angga di Kulim. Dia dengan pro dangdut, masuk aja situ, Bang Angga. Terus untuk Bang Arjuna, Kak Yesi, Subang, Tika, Pami, dan saya pilih Sungai Pagar. Ada Tika di Arengka. Ada Borot. Terus di mana tuh, Rumbai. Ada Bunda Surtini. Ada Kak Nena Aska. Untuk semua-semua lah. Kak Iyus juga, Kak Bang Sinson juga. Ada pantun untuk Bunda Surtini.
0: Agi aja, Men.
1: Ambil perahu sedang di KB. Di KB orang di tepian. Buku hati, buku tangan dapi di UB. Buku hati tak ada yang pengertian.
0: Konei batu. Diompet batu. Batu mangga. Dah batu diminum tu mangga.
1: Iya.
0: Ya, Men.
1: Terima
0: kasih. Oke, Men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Am yang pertama. Oke. Halo, Dangdut yo.
2: Pekan Baru selalu di hati.
0: Bu Emma nomor 2 langsung dari Cua Am.
2: Kalau enggak dapat nomor 1 atau nomor 2.
0: Iya.
2: Apa kabar materi?
0: Sehat, Bu. Bu Emma gimana sehat? Ayo, Bu. Semalam lagunya dari kabulkan, Bu.
2: Udah. Keluarga sehat, Mas Heri.
0: Alhamdulillah, cucu sehat semua.
2: Operator sehat, Mas Heri.
0: Oh, operator cerah meriah nih, Bu.
2: Siapa operator cerah?
0: Pardi hari ini.
2: Mas Pardi. Mas Pardi pilih lagunya apa, Mas Pardi? Rembulan, Mas Pardi suka tuh.
0: Oh iya. Oke, kata Ibu.
2: Ya, Mas Pardi.
0: Udah disiapin nih, Bu. Udah disiapkan rembulan bersinar lagi.
2: Salamnya untuk semua yang lagi dengar aja, yang Mas Pardi yang monitor keempat sampai tangan ya, materi. Insyaallah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Dumbai. Dan istimewanya buat Mas Heri sama Mas Pardi, insyaallah beserta keluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya dan aktivitasnya lancar semuanya. Dan insyaallah pulangnya nanti Mas Heri dan Mas Pardi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya ya, Mas Heri.
0: Iya, Bu.
2: Putar sebelum tolong ya, Mas Heri, sebelum masak.
0: Langsung nih, Bu. Langsung kan ya.
2: Terima kasih ya, Mas Heri.
0: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emma. Baik, lagunya kita siapkan. Ada lagi? Mana? Oh iya. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut Perempat selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Kalah Perawang sama orang Rumbai.
2: Mas Heri.
0: Orang Perawang kalah sama Rumbai, dipotong dari orang Rumbai.
2: Gue emang dekat ya Rumbai.
0: Iya. Biasa kan tol Kampar kan sambung sama tol Marapajar, you know. Sampai ke siap. Oke, gimana
2: sehat? Lagu dari Romai Rama, Mas Heri.
0: Apa tuh?
2: Rana Duka.
0: Ngapain lagunya Rana Duka?
2: Ada. Udah lama dengar lagu itu.
0: Oke, disiapkan.
2: Mas Fardi, lagunya Rana Duka dari Romai Rama, Mas Fardi.
0: Ya.
2: Salam untuk Mas Fardi, sehat selalu keluarga. Mas Heri juga sehat selalu keluarga, panjangkan umur, semurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Salam untuk Ocu Amin Ambo tadi ya, untuk Bu Emma, Bu Sotini, Bu Yus, untuk Bu apa, Bu Indah, Bu Atika, Bu Minar, Bu Darmainis. Pak Baja, untuk Mama Sekemba, Pak Di Arman, untuk Pak Mali ya, Pak Simpson. Arjuna pun jarang masuk, nggak ada masuk Arjuna. Salam untuk Arjuna ya. Untuk Dina di Perawang, untuk warga Perawang, untuk Pak Muster, Pak Ibu, apa, Ibu Epa, keluarga, untuk kakakku di Perawang, semoga sehat selalu semuanya. Panjangkan umur, murah rezekinya. Spesial untuk anak-anak di Cina, cucu selalu semuanya. Mas Heri ya.
0: Iya, Bu.
2: Makasih Mas Heri.
0: Baik Bunda ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ini di Perawang. Silakan. Ada ya? Halo.
3: Halo.
0: Dalam siapakah ini?
3: Siapa kasih siro-sironya tuh? Kami nama awak nampak
0: apa? Lah dua dia gih pantun tuh. Balen nih sur.
3: Kami nampak.
0: Iya, bukan balawan ya. Iya kan?
3: Ya kita balik berdua nih.
0: Baso kampung apa? Tapu tatu apa? Tapu dado tanjung selero kan itu? Tanyolo jawi ke pedati amu. Lawan kami
3: nampak.
0: Iya, agen nih sur.
3: Ah kita aje gini, lagi terus ketek ya. Apa nak pelo jamin niko? Tasa tasa kengarai nampak maju. Boyo nampak ada jamin
0: mah.
3: Iya lah. Kok pandai jamin manyurek? Bola surek dan cubada. Kok tibo? Kok pandai jamin mau be? Aci mau be? Aci teraga. Jamin apa doa? Jamin apa?
0: Iya.
3: Ayolah jamin, tu kalau bapak
0: lirik
3: jamin,
0: lembah
3: ni berdua tu mah jamin.
0: Iyalah
3: nyanyinya unik ini ku apa?
0: Ya.
3: Buyung lah dori.
0: Buyung lah gadang.
3: Budak buyung lah gadang.
0: Ya aduh si buyung sudah godang.
3: Neti Herawati, aduh buyung atau aduh buyung.
0: Iya ada
3: itu. Tidak lupa padaku.
0: Iya aduh si buyung tu. Dari dari manja grup. Aduh buyung dari manja grup tu. Iya ada. Aman tu.
3: Itulah nyanyi itu jaminnya.
0: Iya aduh buyung.
3: Aduh jaminnya. Iya tak ada jamin. Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga, semoga sehat selalu ya, murah rezeki dan panjang umurnya, juga untuk anak di rumah dan cucu di rumah. Untuk Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Arta Timot Joko, Ocu Jawai, Atu Jamin, kembali Atu Jamin nih. Alis saya bawa di rumah sendiri.
0: Iya.
3: Saya di rumah dan anak-anak. Abang Vincent, Ibu Buyung, Ibu Darmainis. Ibu Darmainis istimewa tu, Ibu Darmainis, Pak Mali, Bunda Aini tu di Perawang ya. Istimewa untuk Bunda, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Teni, Abang Yanto, Ibu Emma. Salam untuk kita semuanya. Semua penyiar.
0: Iya.
3: Tanpa terkecuali besar grupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita istirahat di rumah Unisur dan Stoma. Ini dia lagunya.

0: Baik, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hingga pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita break sejenak. Setelah kami kemanakan azan tadi masuk sholat fardu asar, kembali kita lanjutkan nanti ya. Baik, sudah yang tersambung. Halo, Dangdut Yuk.
1: Selalu di hati.
0: Tumben.
1: Biar.
0: Wow, makanya sholat dulu, jadi nggak bunyi-bunyi dia. Biasanya setelah sholat baru ikut, ini sebelum sholat menyalahi aturan nih.

0: Boleh. Apa lagunya?
1: Mansur S aja.
0: Mansur S udah, baru pulang. Baru dia rembulan bersinar lagi.
1: Mas Arifin aja.
0: Oke, Mas Arifin lagunya tiada kata. Ma?
1: Tau segalanya.
0: Oh, ini yang disiapkan tiada kata berpisah. Mas Arifin sama Nana Mardina, tiada kata berpisah.
1: Nah, itu aja lah.
0: Oke. Untuk siapa lagunya?
1: Salam-salamnya buat Mas, keluarga sehat selalu di Malaysia.
0: Amin.
1: Bu Sutini, Bu Emma, Bu Bayi, Bu Nda Aini, Bu Emma, Bu Ros, Bu Apati, Mas Joko, Bu Samson, Bu Bawai, Pak In, Pak J, Pak Fika.
0: Siapa lagi?
1: Ibu Ros di mana tuh?
0: Ibu Ros. Ibu Ros di Rumbai.
1: Lima Panjang. Bu Ena Eka. Bu Bunda Aini.
0: Siapa lagi?
1: Ibu Indah. Bu
0: Ro, Bu Sri.
1: Semuanya.
0: Orang puasa lupa ya.
1: Ibu Darmaini.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rambuan para penggemar musik dangdut, nanti pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat kita break sejenak. Nanti kita setelah azan kami kemanakan, kita lanjutkan untuk sesi kedua. Sudah yang tersambung ya. Halo. Dangdut yuk
2: bersama Pro Empat.
0: Nih, Maci, apa kabar Maci?
2: Kabar baik. Pakcinya apa kabar tuh?
0: Ah, ikulah. Kabar-kabar orang tua yang udah lama dipakai.
2: Minta lagu lah, putarin lagu.
0: Apa tuh lagu? Kemarin Sisa-Sisa Cinta, hari ini apa?
2: Oh, apalah. Trisnawati apa?
0: Ici Trisnawati,
2: Dana Asmara.
0: Mengapa dana ada kurang? Asik pergi mancing aja dia. Oke, langsung siap.
2: Namanya buat Alasiman, Ibu Bima, Bina di Perawang, Ibu Dharma, Ibu Amin, Pak Mali, Ocu Jawai, Tengku Adriansa, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat
0: semuanya lah. Oke. Itu aja. Bye ya. Maci, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Baik Maci Yus, kita istirahat dulu. Ini lagunya Ranah Duka.

Pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tiba saatnya Cirempuan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Kami kumandangkan suruhan azan tanda masuk dan sholat fardu asar hari ini, Kamis 23 Juli 2026.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Encik dan Puan, Anda masih bersama kami Pro 4 yang pengembara suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan mendengar sekarang kami saat ini melalui RG kita. Masih kita lanjutkan acara Dangdut hingga pukul 17 waktu sebarang. Sudah ada yang tersambung ya? Halo Dangdut yuk.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Heri.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Ipina terakhir. Kemana aja, Pin?
1: Baru pulang.
0: Sehat ya, Pin?
1: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Lagu yang mana udah tuh? No comment.
1: Minta lagu Christina, Secawan Madu.
0: Secawan Madu, boleh. Christina
1: salamnya
0: ya.
1: Semua ya. Salamnya buat semua aja ya.
0: Oke,
1: buat Bang Heri dan keluarga.
0: Sama-sama, Win.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina di Perawang, lagunya Secawan Madu. Baik, silakan. Di 2306 sudah ada ya? Oke. Okay. Oh iya, aduh banyak kali WhatsApp nih. Dari siapa nih? Dari Dedi. Halo Dedi, selamat sore di Kerinci Mas, lagi monitor. Mas, ini udah 3 kali ngirim nih. Sorry ya Dedi, tadi enggak sempat dibaca. Kemudian ini apa kabar di Perawang? Kemudian juga untuk Loli di Sungai Duku. Ika apa kabar di Kulim? Selamat sore juga untuk Ferry yang ada di Kubang. Nini apa kabar ya di Pelalawan, selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian ada yang tersambung, halo Dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam. Kayak suara Vina. Vina gitu deh. Assalamualaikum Bang Heri, waalaikumsalam. Apa kabar my brother, sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja.
0: Iya.
2: Bagaimana kalau Bang Heri kabarnya dan operator kita?
0: Wah sehat walafiat nih, semangat deh nih.
2: Semangat ya.
0: Iya bang.
2: Semangat 45 atau semangat 26?
0: 26 deh bang.
2: 26 lah.
0: Spanyol juara kata dia. Oke bang, sehat bang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Barusan pindah tuh bang. Macam bang. Ada janji aja kemarin juga. Abis pindah bang.
2: Ya, kalau hati itu terpaut kayak gitulah dia.
0: Wah. Kalau bahasa kampung, saya tak ikut lah ya. Kami tak ikut.
2: Tak ikut. Tapi nurut.
0: Iya. Kalau mikir nak pergi pergilah, kami nak kami belakang aja gitu. Kalau bahasa Balai kan pakai mika ya bang?
2: Ya, mika. Orang tak tahu, auk itu apa.
0: Kecuali saudara kita yang satu yang sangkut di Pulau Parit.
2: Si Tengku,
0: kemana dia bang?
2: Tahan, nyelam dia dekat bawah Pulau Parit itu.
0: Jangan-jangan berenang sama kuda laut. Bang, apa lagu bang?
2: Lagu dia apa? Imam Esdai?
0: Ya ini, lagu WMS, Jangan Tinggalkan Aku.

0: Farida juga ya, selalu di
1: Farida.
0: Udah itu Suryani, Jambi Jalpau, udah itu Bu Minar juga ya. Udah itu Surtini, Nena Aska. Semua-semua lah.
1: Baik, Bang.
0: Selalu.
1: Saya selalu ya, Bang ya. Kapan-kapan kita balik kampung kita, Bang?
0: Balik kampung?
1: Nah, kongko-kongko kita, Bang, di jalan apa tuh, Bang? Nusantara. Iya. Di bawah Teluk Air.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke. Ya.
0: Oke okay. Okay lah, Bang. Hati-hati ya.
1: Baik, Bang.
0: Oke, okay, terima kasih banyak. Selamat petang. Assalamualaikum.
1: Selamat petang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sekampung. Ya. Di mana? Sungai Teluk Paku. Sungai Rai. Baik. Untuk keluargaku di Rao Gambut, apa kabar Kang Lasiman? Masih setiakah dengan radio gantungnya? Untuk Kang Lasiman bersama keluarga ya, bersama mbak-mbak para ponakan saya di sana. Untuk Yadi juga bersama keluarga di keluar kapling, bukan kapling, lebih di Rao Gambut ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan sore ini juga ada lagi mendengarkan. Satu nomor bagus dari Imam Esa Arifin, Jangan Tinggalkan Aku.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Fia, Fia, ya, main torong, main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang matanya nampak saja. Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam, supaya tumbuh rambutan. Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Cirompuan para penggemar musik dangdut, tempat terasa kita harus berpisah dulu ya sore hari ini di acara Dangdut Yuk Hai di siaran Kamis 23 Juli 2026. Kiranya saya Herman Sur dan seluruh teman-teman yang bertugas di acara Dangdut Yuk dari Senin hingga Kamis saat ini mohon diri dan nanti setelah kita berpisah sampai jumpa hari Senin hingga Kamis mendatang. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum pamit, kami mohon maaf salah kata, salah ucap, lagu yang belum coba kami kabulkan. Insyaallah Senin mendatang kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Selamat sore Cilembuan, kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cilembuan di mana Pemkot Pekanbaru mulai overlay jalan Tanjung Batu untuk mendukung kelancaran akses ekonomi dan pelabuhan Sungai Duku. Cilembuan, pemerintah Kota Pekanbaru terus melanjutkan program peningkatan infrastruktur jalan. Kali ini perbaikan melalui metode overlay melalui dikerjakan di Jalan Tanjung Batu, salah satu ruas strategis yang menjadi jalur alternatif menuju pelabuhan Sungai Duku. Di mana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan perbaikan jalan tersebut merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Anwar Margaris Anwar dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Perbaikan jalan Tanjung Batu telah lama dinantikan warga dengan dimulainya pekerjaan tersebut. Diharapkan aktivitas masyarakat dan mobilitas barang dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan lancar. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Encik Tuan dan Puan, Janjang Ampek Puluh adalah deretan anak tangga yang menghubungkan pasar atas dengan pasar bawah serta pasar Bantu yang terdapat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Janjang Ampek Puluh sendiri memiliki pengertian anak tangga sebanyak 40 buah. Lokasi wisata ini berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Gugu Panjang, dan dibangun pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda, yang menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan janjang atau anak tangga. Fungsinya adalah untuk penataan pasar saja. Sebenarnya selain janjang Ampek Hulu, banyak juga janjang yang lain di kota ini. Namun yang sering dikunjungi adalah janjang Ampek Puluh ini, karena memang lokasinya tidak jauh dari pusat kota dan lokasi jam gadang. Encik Tuan dan Puan, sebenarnya janjang Ampek Puluh memiliki lebih dari 40 anak tangga yang terbagi dalam beberapa bagian. Jumlah anak tangga keseluruhan dari anak tangga paling bawah di trotoar Jalan Pemuda Bukit Tinggi sampai ke anak tangga yang paling atas adalah 100 anak tangga. Namun, pada bagian teratas anak tangga yang berukuran lebih kecil dan curam, angka 40 adalah jumlah anak tangga yang terdapat pada bagian yang paling atas dan curam. Bentuk janjang Ampek Puluh secara keseluruhan sangat lebar. Di kiri kanan terdapat rumah dan toko. Jalur ini juga tidak banyak dilalui pejalan kaki, sehingga tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan di area tersebut. Janjang Ampek Puluh di bagian atas menjadi bagian yang paling menantang bagi para pengguna janjang, sebab kemiringannya 45 derajat, dengan tinggi tiap anak tangga 25 cm. Saking terjalnya, banyak para pengguna yang belum terbiasa mendaki janjang Ampek Puluh harus berhenti sejenak di bagian jalan untuk mengumpulkan tenaga, lalu melanjutkannya lagi untuk mendaki. Pada musim hujan harus lebih berhati-hati, karena curah hujan yang tinggi dan aliran air dari pasar atas melalui tangga menyebabkan tangga menjadi licin dan ini membahayakan untuk pejalan kaki. Walau di sisi kanan tangga terdapat railing untuk pegangan saat naik dan turun. Keunikan janjang Ampek Puluh telah menjadi daya tarik tersendiri, begitu pula latar belakang sejarahnya, sehingga sangat layak untuk

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Ciro Ampon Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Ciro Ampon yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Baik, melengkapi suasana istirahat Anda di petang hari ini setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas hari ini. Rangkaian lagu-lagu Melayu usai informasi wisata kami hadirkan kurang dengan aneh ke pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana kita hari ini masih berbincang tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Inhil. Baik, bersama saya Hermasir masih menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: menyebabkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
3: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong, abang yang ini ya.
3: Oke abang.
5: Makasih adek.
3: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
5: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
3: Iya, bang. Terima kasih, abang.
5: Sama-sama, dek.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni sok pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Waduh, banjir, banjir. Dek, bangun, dek, dek, bangun. Ayo cepat, rumah kita banjir. Bantu kakak, dek, cepat. Cepat, dek, bangun. Kok banjir? Angkat yang itu, kak, yang itu.
4: Iya, iya, yang itu. Cepat, bantu kakak, dek.
3: Enggak, yang itu juga, yang itu.
4: Iya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
3: Iya, iya. Makanya, buang sampah.

0: Siapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
0: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.

0: Loh, tidak apalah. Kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik.

0: kau yang tak nyampe-nyampe.
1: Bila tadi di kalah.
0: Iyo.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan tarik tempat itu langsung ke Posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke Posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Eh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
5: Bentar, tunggu bentar.
4: Ngapa, Le?
5: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar, keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
5: Jadi gini, itu
4: ada... ada apa di kamar itu?
5: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
6: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Cinta Lawan bersama kami program 4 pada program FM 95,9 MHz. Pukul 18:09 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan program 1 untuk menyimak pembacaan suci Al-Quran, seruan azan maghrib, dan diawali dengan mimbar agama Islam. Waktu salat pada maghrib hari ini untuk Cinta Lawan, pekan baru dan daerah yang Sabtu, pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Sebelum seruan azan maghrib, kita akan menyimak mimbar agama Islam. Dan tentunya sekaligus waktu berbuka untuk cinta rompon yang barangkali hari ini melaksanakan ibadah puasa sunnah, ya, berbukanya nanti pukul 18:28. Kita segera bergabung dengan program 1.

0: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini, pendengar ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita saat ini dalam rangkaian Riau Sore, melanjutkan kebersamaan ini kami hadir untuk Anda dalam program Islami RRI Pekanbaru hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini pendengar di studio telah menunjukkan pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di kesempatan ini dengan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, ya, kita akan simak terlebih dahulu program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam dengan judul pembahasan yang akan kita simak bersama, yaitu 5 macam tanda hayatan thayyiban yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Haji Marjoni. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan salat fardu maghrib ya nanti akan berkumandang pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, segera kita rangkai kebersamaan ini dengan menyimak Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Ashhadu an la ilaha illallahu haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, pendengar RRI Program 1, program religi Mimbar Agama dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat yang sangat mulia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan program religi Mimbar Agama melalui Radio Republik Indonesia Program 1. Setiap kita tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, tenteram, damai dan penuh berkah. Untuk itu, Al-Quran memberi jawabannya dengan janji Allah tentang hayatan thayyiban atau kehidupan yang baik, atau yang juga dinamakan dengan kehidupan yang penuh barokah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Siapapun yang beramal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh pasti kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yakni hayatan thayyiban atau kehidupan yang barokah. Para pendengar RRI Program 1 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, dan juga di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, dan juga di dalam tafsirnya At-Tabari, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyiban adalah kehidupan yang baik atau kehidupan yang barokah. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa minimal ada 5 macam tanda hayatan thayyiban atau 5 macam tanda kehidupan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama tanda kehidupan yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala adalah nafsun thayyiban, diri pribadi yang baik atau insan yang baik. Ini kita lihat di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ku anpusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini memaksud daripada apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita harus menjadikan diri kita menjadi diri yang baik, diri yang beriman dan beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah menyatakan amantu billah summastaqim. Ketika kita sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, maka kita harus konsekuen dengan apa yang kita katakan. Ini nafsun tayyiban adalah tanda dari kehidupan yang berkah menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tanda kehidupan yang diberkahi itu adalah baitin tayyiban, rumah tangga yang dihidupi dengan rezeki yang halalan tayyiban. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban." Dan di dalam surat Al-Baqarah 172, Allah mengatakan, "Kulu min tayyibati ma razaqnakum." Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita melihat rumah tangga yang rumahnya besar, mobil mewah, rumah bertingkat, tetapi di dalam rumah tersebut terjadi kehidupan seperti di dalam neraka. Pulang suaminya, terjadilah rumah tangga yang piring terbang. Pulang istrinya, juga terjadi rumah tangga yang piring terbang. Pulang istrinya berkelahi dengan suami. Padahal Allah memberikan rezeki yang banyak, rumah yang mewah, harta berlimpah, tetapi dia tidak mampu menjadikan rumah tangganya menjadi baiti jannati, rumah tangga yang menjadi sorga bagi kehidupannya. Para pemirsa, para pendengar RRI Program 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki tetapi tidak mencukupi. Ini salah satu tanda tidak berkahnya dalam menjalankan kehidupan. Rezeki banyak, tapi habis untuk mengobati anaknya yang terjangkit penyakit yang disebabkan dengan kecanduan narkoba. Banyak duit, banyak rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi habis untuk menebus obat di rumah sakit. Jadilah keluarga yang hidup berkah, hidup berokah ketika keberadaan kita menjadi rahmat bagi orang lain. Ilmu kita termanfaatkan bagi orang lain. Sedekah kita menjadi investasi bagi kita. Tenaga kita berguna bagi sesama kita. Lalu, tanda kehidupan berkah yang ketiga adalah zaujah wa zaujatan tayyiban. Rumah tangga, suami, istri yang baik, yang didasari dengan saling percaya satu dengan yang lainnya. Bukan rumah tangga yang melibatkan di sana orang lain sehingga terjadilah perselingkuhan di sana sini. Rumah tangga yang tidak sakinah. Kalau terjadi rumah tangga yang seperti ini, maka jauhlah rumah tangga tersebut dari yang dinamakan dengan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pendengar RRI Program 1 yang berbahagia, tanda kehidupan berkah yang keempat adalah jiran tayyibah, menjadi tetangga yang baik bagi tetangga yang lain. Ini kita lihat, sebelum ia masuk ke dalam lingkungan tetangga tersebut, tatanan kehidupan di sekitar berjalan dengan baik. Tetapi setelah ia masuk dalam lingkungan tersebut, maka mulai terjadi keretakan dalam hidup bertetangga. Kalau ada tetangga yang seperti ini, maka dipastikan dia adalah tetangga yang tidak baik dan menjadi tanda tidak berkahnya dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Lalu yang kelima, tanda keberkahan hidup itu adalah qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang diterima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho menerima hasil usaha, baik sedikit maupun banyak. Tidak mengeluh, curhat ke sana kemari dengan teman yang belum tentu mereka simpati. Maka curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan Allah, maka kita akan mendapatkan ridho dalam menjalankan kehidupan di dunia, dan nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Sebagaimana dikatakan Allah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, tetap kita ridho. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, terbakar rumah, terjatuh dari kolam, kemudian mungkin kecelakaan dan lain sebagainya, anak meninggal, tetap kita ridho. Ini yang dinamakan dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga tausiah singkat ini yang dapat kami sampaikan pada kali ini bisa menjadi amal jariah bagi kita dan bisa bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 14, dibacakan Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria.

0: bir sadakallahu'l-azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Ya, pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba waktunya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib pukul 18:28 waktu Indonesia Barat.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Cirebon, saudaraku kaum muslimin musliman rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima sekalian ibadah kita. Amal utama di hari Jumat, ya termasuk hari ini malam Jumat ya, karena kalender hijriah itu sejak maghrib masuk atau masuknya waktu salat fardu maghrib, maka sudah dihitung hari Jumat. Jadi pergantian hari itu dari maghrib ke maghrib berikutnya, bukan jam 12 tengah malam. Ya, amal utama di hari malam Jumat meliputi membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak salawat dan mandi sunnah. Waktu ini adalah hari penuh keberkah dan untuk memperbanyak amal baik. Membaca surah Al-Kahfi disunahkan membaca surah Al-Kahfi pada malam atau siang hari Jumat agar mendapat cahaya penerang. Perbanyak selawat, membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Perbanyak doa azan zikir. Amalan lainnya di hari Jumat nanti bagi laki-laki mandi sunat Jumat. Kemudian memakai wangian dan pakaian terbaik untuk melaksanakan ibadah salat pada Jumat. Berangkat lebih awal ke masjid, memperbanyak sedekah, berdoa di waktu mustajab, mencari waktu mustajab di sore hari sebelum maghrib untuk berdoa.

0: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Cinta Rampuan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho minta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD hingga pejabat eselon 2, 3, dan 4 lebih sering menggunakan kendaraan roda 2 saat aktivitas di dalam kota. Kebijakan tersebut bertujuan agar para pejabat dapat melihat secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari jalan rusak, banjir, sampah, hingga kualitas pelayanan publik. Agung mengatakan penggunaan sepeda motor akan memudahkan pejabat menjangkau berbagai sudut kota sekaligus memahami kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dengan begitu, setiap kebijakan maupun program yang disusun pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Agung, dirinya sehari-hari juga lebih sering menggunakan sepeda motor saat beraktivitas. Cara tersebut dinilai efektif untuk mengetahui berbagai persoalan di lapangan secara cepat, seperti kondisi jalan, kebersihan, lingkungan, hingga pelayanan publik. Ia juga mendorong para pejabat agar lebih sering turun langsung ke tengah masyarakat, berbelanja di pasar, hingga merasakan fasilitas umum yang digunakan warga setiap saat. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Menilai langkah itu dapat mendekatkan pejabat dengan masyarakat hingga berbagai keluhan dapat diketahui dan tindak lanjuti lebih cepat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepekaan aparatur terhadap persoalan di lapangan, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik di Kota Pekanbaru diharapkan semakin responsif, efektif, dan tepat sasaran. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya akan disampaikan pukul 6 esok pagi. Jitu Anda Puan juga dapat membaca laman rri.co.id untuk mendapatkan ragam informasi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
2: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
3: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
2: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
4: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
1: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedalangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedalangan itu kan dorong.

0: waktu kita. Masa orang besar sekolah gitu, anak kecil aja tahu uang sampah harus di tempatnya.
1: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan timang anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduo Rokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucunya.

Sedang nampuan pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula bersama di program kekhasan daerah. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu waktu sholat fardu isya hari ini untuk Pekanbaru dan sekitarnya atau daerah yang sewaktu nanti masuk pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali menikmati sajian lagu-lagu hiburan dan program musik dan informasi program khusus kekhasan daerah. Dan kali ini saya akan kutipkan kekhasan daripada Bengkulu. Sidorowan, makanan khas Bengkulu sangat kaya akan rempah, didominasi olahan ikan laut dan sentuhan fermentasi seperti tempoyak atau rebung. Kuliner ikonik yang wajib dicoba meliputi pendap, yaitu hidangan mirip pepes berbahan dasar ikan yang berbumbu parutan kelapa dan dibungkus daun talas, lalu dimasak hingga 8 jam rasanya gurih dan pedas. Ada bagar hiu, yaitu kuliner unik berupa daging ikan hiu yang dimasak dengan bumbu kuah merah kental tanpa santan memberikan cita rasa pedas dan kaya rempah. Ada lemak, makanan fermentasi tradisional dari campuran rebung dan ikan air tawar, bercita rasa asam segar dan cocok dijadikan lauk.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu sholat Isya pula masuk nanti pukul 19.41. Kita boleh bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Isya hari ini. Utama tentunya jika kita laksanakan berjamaah di masjid. Kita jalan pukul 19.41 saat seruan azan fardu Isya dikumandangkan. Kami hadirkan satu nomor lagu bernuansa Islami, Salat Harga Mati.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, jutaan perempuan pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Segera pula kami hadirkan cerita legenda. Kali ini saya pilihkan legenda Sang Kuryang. Untuk musim khusus pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam. Cita rompuan kita nanti bersama di program musik islami atau lagu-lagu religi, qasidah, rebana dan sejenisnya. Kita simak dulu cerita legenda hari ini, legenda Sang Kuryang.

Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi

dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang.

Suatu hari seorang Raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering.

dia adalah jelmaan seorang Dewi Gayangan. Dalam sekejap, dia hamil dan melahirkan seorang anak.

0: remaja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah.
1: Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya.

sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana.

Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang

Ketika berburu, sang kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan.

0: mengejar dan mencoba memanahnya. Akan tetapi dihentikan oleh Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari Sang Kuryang, yaitu Celeng Wayungyang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, Sang Kuryang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sang Kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah.
1: Anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya.
0: Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang Kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi.

Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian

Selama ini, dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat.

tanpa sengaja Sangkuriang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sangkuriang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati. Hari demi hari Sangkuriang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sangkuriang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Sangkuriang. Akan tetapi Sangkuriang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi.

suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, sang kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan sang kuryang. Tetapi sang anak membantah. Sang kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi sang kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu satu malam. Sang kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu.

bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting, mulai membentuk gunung Burangrang dan bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi,

air sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan sang kuryang,

Bumi membentangkan kain putih yang bercahaya. Memukul alu kelesung hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu sang pria pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba.

lengkupkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sundi, kemarahan Sang Kuryang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: bender dan sebagainya. Itu bangga.
1: Muridku bisa delbunang.
0: Ah, itu nyekel. Saya itu yang megang komputer. Megang.
1: Oh, datasan gini mau.
2: Menarik.
1: Taruno itu anak.
2: Heeh, bobo.
0: Ya, ya, bisa anak, bisa muda,
1: bisa muda murid. Heeh. Iki kan kalau atan. Nggih. Sunaken pirsa Taruno kuli bapa pecah 6 kudu ngule wong tuwa. Maksudnya ora kok kula.
0: Iya. Ya. Lah ini ke zaman sekarang ya sekalian anu nggih.
1: Nggih.
0: Bocah iki pinter, tapi hanya lahirnya.
2: Oh.
0: Ning jerone tetep orang tua.
2: Oh.
0: Toto kromonya kurang pinter nek soal ngitung.

Igu Hindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapih.

0: Al-Haji.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
3: Mari pukul 20.37 menit waktu Indonesia Barat. 2 jam ke depan hingga pukul 22.30 kita pula menikmati lagu-lagu religi atau lagu-lagu bernuansa Islami, lagu-lagu pop Islami, lagu-lagu nasyid atau juga lagu-lagu kasidah. Intinya bernuansa lagu-lagu religi atau lagu-lagu Islami. Selamat menikmati bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru.

Jenderawan, tempat terasa sudah pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Kita masih menikmati lagu-lagu berdansa Islami hingga 1 jam ke depan sampai pukul 10:30 malam. Ada bimbul zakat, semoga jalan dilapangkan, amanah Tuhan, taubat. No piakol parking, zikir no piakol parking, na'uzubillah cakrakan. Dan nanti kami akan tambahkan beberapa lagu religi lainnya.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

cinta perempuan, perkembangan musik Islami di Indonesia. Sebelum abad ke-21 satunya musik Indonesia, kemudian Hindia Belanda yang melintasi batas regional dan etnolinguistik adalah musik rilis Islami dan nyanyian Al-Quran. Yang terakhir tidak dari sudut pandang Islam yang ketat. Penyebaran Islam dan pembentukan kerajaan-kerajaan oleh para elit muslim di beberapa wilayah Indonesia di Jawa, khususnya mulai abad ke-15, memungkinkan pengenalan dan pelokalan musik Islam. Dan banyak kasus rebana digabungkan, dominasi tasawuf pada awal Islamisasi di Indonesia menghasilkan sikap positif terhadap musik. Menurut tasawuf, musik dapat digunakan sebagai saluran untuk berkomunikasi. Sejak sekurang-kurangnya tahun 1500-an telah ada komponen kuat mistisme sufi dalam Islam Nusantara, terutama di daerah pedesaan di mana hal itu sering bercampur dengan kepercayaan mistis dan ajaran sebelumnya. Beberapa bentuk musik devosional muslim memiliki hubungan yang jelas dengan tasawuf. Yang lain mungkin berasal dari jenis-jenis Islam populer, lainnya mungkin lagi dengan unsur-unsur sufi.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Cinta nubuan sejak sekurang-kurangnya tahun 1500-an telah ada komponen kuat mistisme sufi dalam Islam Nusantara. Gagasan tentang musik devosional yang dibedakan dari pembacaan Al-Quran atau pembacaan puisi untuk memuji baginda Rasul atau selawat, keduanya tidak dianggap sebagai musik menurut definisi muslim termasuk di Nusantara terhadap Islam populer jika bukan tasawuf dan tidak dipercaya oleh kaum ortodok. Yang jelas berasal dari sufi adalah penggunaan dalam ibadah kebaktian kelompok bernyanyi dan nyanyian permula verbal dan melodi bahasa Arab, biasanya disebut dengan zikir, nyanyian-nyanyian puisi Arab atau qasidah. Dan keterbukaan dalam deposisi ini terhadap musik instrumental, tarian, dan keadaan ekstase dan sifat-sifat ini dapat ditemukan secara individu atau kombinasi. Seringkali asal mereka dalam praktik sufi tidak diakui dan mungkin tidak dikenali. Bentuk paling umum dari musik devosional muslim di Nusantara memanfaatkan nyanyian oleh seorang penyanyi solo dan paduan suara pria atau wanita, tapi tidak keduanya. Bernyanyi dalam hubungan heteroponik, penyanyi sering menari dalam posisi duduk, berlutut atau berdiri, bernyanyi dan menari sering disertai oleh sekelompok instrumentalis yang bermain drum, bingkai dalam irama yang saling terkait. Dan instrumen melodi tidak ada. Contoh genre tersebut adalah selawatan, hadroh dan rudat atau rodat di Jawa dan Madura, dikir rabano di Sumatera Barat, butabuh di Lampung, dan genre serupa di Sulawesi dan tempat lainnya.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ditemukan Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di negara manapun di dunia. Berkirakan 85 hingga 90% dari total populasi penduduknya, musik Islam mempunyai kedudukan yang cukup signifikan. Di komunitas muslim di seluruh Indonesia, jenis seni pertunjukan khususnya musik dengan mudah dapat ditemukan. Musik profan dalam Islam terlihat lebih jelas dan dapat diterima sebagai musik. Dalam musik profan inilah seperti salawat dengan ringan instrumen musik dianggap sebagai musik dalam tanda petik kesalehan, yang pertunjukannya yang dilakukan di pertemuan keagamaan, di masjid atau tempat umum, atau rumah pribadi. Sebagian besar genre-genre muslim ini juga menunjukkan sedikit pengaruh tradisi musik lokal.

Cinta rempuan. Musik islami adalah musik yang ini berupa lirik dan lagu yang kental dengan nuansa keislaman, terutama dalam syairnya yang berisi pesan-pesan Islam secara tersurat. Yang membedakannya dengan musik lainnya adalah menonjolkan simbol keislaman dalam bait-bait liriknya. Dikutip dari ma'arifinstitute.com bahwa dalam perkembangannya tanah air kita kaya dengan hasanah budaya, hasanah musik islami yang sampai hari ini terus berkembang. Generasi 60-70an mengenal Bimbo dan Nasidah Riyah sebagai ikon musik islami. Bimbo membawakan lagu bernapas Islam dengan aliran pop religi, sementara Nasidah Riyah mempunyai aliran kasidah. Tahun 90-an mulai tumbuh musik Islam yang disebut dengan nasyid. Beberapa grup nasyid muncul dan menjadi terkenal, misalnya Senada asal Indonesia dan Rehan asal Malaysia. Nasyid digemari di kalangan aktivis Islam kampus. Cara ideologi keislaman cukup kental dirasakan dalam musik nasyid generasi pertama. Misal musik yang digunakan tidak seperti musik pop pada umumnya, kadang hanya akapela atau perkusi saja. Liriknya pun cukup berat, berisi kandungan dakwah yang sangat kental, sangat islami dan ideologis. Rata-rata liriknya berisi tentang Tuhan, ibadah dan akhlak. Amat sedikit-sedikit liriknya tentang percintaan, kalaupun ada tentu bukan tentang pacaran, namun tentang pernikahan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Cita Rowan bersama dengan tumbuhnya grup nasyid generasi pertama muncul juga generasi selawat dengan pembawaan yang modern. Penyanyinya adalah Haddad Alwi dan Sulis. Pada tahun 2000-an, album Cinta Rasul Laris Manis di pasaran. Lagu-lagu Ya Tiba dan Umi populer di pasaran. Selain Haddad Alwi dan Sulis, muncul pula grup musik debu dengan syair-syair yang sofistik. Personil debu terlihat berasal dari bukan dari Indonesia. Pasca nasyid generasi pertama lalu, sekitar tahun 2000-an ke atas muncul nasyid generasi kedua yang lebih ringan dan genre pertama. Tentu saja nuansa Islamannya tidak hilang, hanya saja nasyid generasi kedua secara musikalitas lebih ringan. Sebut saja grup yang terkenal dalam genre kedua adalah Akustik, Safik, Gradasi, Tasiru, dan lain-lain. Pada generasi kedua, instrumen musik pop lebih kentara dibanding dengan generasi sebelumnya. Misalnya kita bisa dengarkan dalam lagu-lagu Akustik dan Safik. Tema-tema percintaan juga lebih banyak walaupun dengan tetap menjaga norma keislaman. Sayangnya perkembangan nasyid sepertinya berhenti di generasi kedua ini. Pasca Akustik dan kawan-kawan, belum lagi grup nasyid yang nasional dan lagu-lagunya selalu dinyanyikan dalam kompetisi nasyid. Lagu terakhir yang menjadi lagu sejuta umat adalah Muhasabah Cinta dari Akustik. Setelah itu musik nasyid tenggelam digantikan oleh generasi genre musik lain.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, cinta rombongan sudah kita nikmati lagu-lagu religi, lagu-lagu bernuan salami. Bagaimana tentang ketaatan kita, kasih sayang, kehidupan sosial, berbagi dan sebagainya. Mudah-mudahan baik-baik lagu tadi menjadi nasihat dan inspirasi bagi kita. Untuk selanjutnya pula kita menikmati saja lagu-lagu berirama lembut, irama Nusantara, lagu berbagai daerah dari Nusantara. Di program Keroncong Nusantara malam hari ini saya pilihkan ada keroncong Jawa, keroncong Batak, Betawi, Gorontalo, Bugis, ada Maluku, Minang, dan keroncong klasik.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Jangan lupa, dalam kita tidur tidak jarang di antara kita ya, bermimpi. Bagaimana tafsir mimpi termasuk disiplin pengetahuan yang paling sulit dipelajari jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab mimpi merupakan salah satu bagian dari wahyu kenabian, sehingga tidak semua bisa ditafsirkan dan semua orang tidak bisa secara sembarangan menafsirkan arti dari sebuah mimpi. Nabi Muhammad SAW mengelompokkan jenis mimpi menjadi tiga bagian. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, mimpi itu ada tiga. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian sangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

hidup penuh kejutan. Betapa kehidupan penuh dengan kejutan. Ya, kehidupan adalah misteri. Siapa yang akan menentukan kapan, di mana, bersama siapa dia akan tertawa, atau disebabkan apa dia akan menangis? Bisnis apa yang membuat dia sukses dan kaya, atau justru karena bisnis itu dia akan menjadi miskin? Siapa istri atau suaminya nanti? Berapa jumlah anaknya? Akan jadi apa anak-anaknya kelak? Kerjanya bagaimana? Siapa menantunya? Berapa cucunya? Dan pada akhirnya, di mana dia akan dikuburkan kelak? Kita semua tidak pernah mengetahuinya, karena ini merupakan salah satu dari sekian rahasia ilahi. Kita hanya mampu menjalaninya saja, dan kita akan dibuat terkejut oleh sebuah sistem yang begitu rapi dan tersusun indah. Tahu-tahu kita semua melampaui pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kita sadari, bahwa kita pernah tertawa sekaligus menangis. Kita melewati masa kemiskinan tanpa pernah berhitung bahwa kita akan sukses di kemudian hari. Kita menikah, punya anak, menantu, cucu, dan akhirnya kita mati tanpa bertanya di mana kita akan dikuburkan. Itulah kehidupan. Semua sudah terencana dengan begitu rapi.

0: hidup di dunia ini hanyalah mampir. Sudah begitu banyak yang hidup sebelum kita dan kini telah tiada. Kita hadir, akan ada saatnya kita pun tiada. Lihatlah orang-orang yang gagah, perkasa, dan penuh kuasa, akhirnya pun binasa. Yang bergelimang harta kedudukan, ujungnya pun kembali ke alam baka. Emang dunia hanyalah mampir. Jangan silau, jangan terpesona, dan jangan pernah terpedaya. Hidup di dunia hanyalah mampir untuk berbekal ke tempat kepulangan kita kelak. Dengan karya nyata terbaik kita di jalan Allah, karena Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah. Selamat berjuang, berbekalah untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Baik, itu rombongan kita simak pembacaan suci Al-Quran Surah Maryam ayat 33 hingga 38 bersama Qoriyah Ningsih.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Jadwal Labuan Gadis ini selesai bertugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, siapkan baru program 4 undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Cik Tuan dan Puan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali jumpa menemani di Tepak Pagi bersama saya Fardu Umar, menemani Cik Tuan dan Puan. Semoga dalam mengawali aktivitas di hari ini kita selalu diberikan kesehatan Cik Tuan dan Puan. Mengawali berbagai program siaran kami di edisi kali ini 24 Juli 2026, kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat Al-Hasyiyah ayat 21 sampai 24 yang dibacakan Fitra Yani dan Murna.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkuasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Iya Encik, Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 yang dibacakan Fitrayani dan juga Murna. Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hantarkan Anda dengan musik Islami menemani Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sebuah kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, kita masih menanti akan hadirkan Mutiara Pagi siaran berjaringan. Nanti akan bahas terkait dengan terus menerus mendekatkan diri kepada Allah, nanti bersama Ustadz Dr. Haji Des Rizal Dahlan SH MPD MA, beliau yang akan menyampaikan bersama presenter Rita Ismail. Siaran berjaringan Cik Tuan dan Puan dari RRI dari Padang bersama nanti presenter Rita Ismail. Siaran ini juga disiarkan oleh RRI Sekorwil, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai. Ya, Cik Tuan dan Puan, kita masih jelang. Selanjutnya kami masih hadirkan musik Islami.

0: YNC Tuan dan Puan, kami cukupkan musik Islami. Selanjutnya Anda ikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Padang.
1: Dengan topik pagi hari ini, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dari Sudirman 12 Padang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol. Dimana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Sehat Ustaz pagi ini?
3: Alhamdulillah
2: sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ustaz untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan, kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0751-812-878, 0751-812-878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975, dan kami live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita, Ustaz Dasrizal Dahlan, tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, Surat Al-Ahzab, Surat ke-33, Ayat ke-70, dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik, Namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap sholat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan. Panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah. Dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi-sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, jika modal besar kita memelihara ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang kita ungkapkan dan ucapkan itu adalah yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang benar-benar, tidak ada sisi-sisi gelapnya. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi untuk memperbaiki amal-amal kita itu sebenarnya tidak semata-mata kemauan kita, tapi Allah yang bukakan pintu hati, mata batin untuk kita mampu menemukan hal-hal yang Allah bukakan pintu hati, mata batin untuk kita memperbaiki amal-amal perilaku-perilaku kita. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan dalam tafsirnya, Allah perbaiki amal-amalmu, di situ terkandung sekalian Allah beri kamu taufik untuk kamu bisa melakukan amal-amal soleh itu. Jadi amal soleh tidak bisa hanya kata kita dirancang, direncanakan, dilakukan, lalu dievaluasi, tidak. Itu sebuah perencanaan boleh saja baik dan terhormat. Tetapi kalau Allah tidak buka pintu hati, mata batin kita peluang untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu tidak akan terjadi. Modal dasarnya adalah ucapkanlah kata-kata yang lurus, yang benar, yang baik-baik. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi kepalsuan sisi-sisi gelapnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surga-Nya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat. Maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Setelah komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dari Zerdahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Oh, di 6-7 Kota Tola, Ustaz dari Zerdahlan.
2: Baik, Unju, silakan langsung pertanyaan ya Unju.
4: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi temanya ini.
2: Iya.
4: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya ya orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, dia ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakannya, pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
2: Baik.
4: Gimana gitu ya. Ya kita kan udah beriman gitu. Gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, tantangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini bisa kita lewati.
2: Baik.
4: Kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tabah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas
2: ini. Sangat jelas Uncu Divo. Terima kasih Uncu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar, tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik dan yang benar itu. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan, bahagia dia. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh kelurusan hidup, kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang barangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Hingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi. Zaman Orde Lama sukses hebat, Orde Baru masuk sukses hebat, reformasi datang sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Numati uhum qalilan. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin ghaliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi uncu bahwa orang yang senang hidupnya, kalau dia nyimpang tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, kita untuk mencuri dipo di 6 suku kota Solo. Kita kembali ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Tarita.
2: Kak Ika di Betipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika silakan. Langsung pertanyaan Kak Ika.
5: Ya, terima kasih, Tarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi. Orang yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya enggak banyak ibadah.

0: untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku redha Islam sebagai panduan cara hidup kamu. Artinya betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Islam. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak semata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang-orang, oh, orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah. Tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Mm-hmm. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian, Ica, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi, Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang, itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Disitulah letaknya satu namanya qanaah, puas dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya belum baik, belum memuaskan, disitulah tempatnya kita bersabar. Setelah qanaah, lalu kita bersyukur dan bersabar, lalu berikut kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Lepas dari bertawakal, namanya kita menerima hidup ini redha dengan keyakinan Allah beri ke kita adalah yang kata Allah yang terbaik untuk kita terima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Kak Ika di Batipuah. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian ada di Korwil Nusantara 16.

0: keterbatasan waktu kita, jadi tidak bisa terima telepon lagi nih Ustaz. Mohon maaf Rengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustaz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kita pada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustaz.
1: Terima kasih banyak. Terus menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan, kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni cara hidup yang telah ditempuh oleh orang-orang yang orang itu telah engkau beri nikmat dia ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan cara-cara hidup orang-orang yang dimarahi, bukan pula cara hidup orang-orang yang sesat. Mohon ya Allah, tunjukilah kami. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan pula dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70-71, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar. Tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan. Tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amalmu. Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah.
0: Okay.
1: Wa may yattaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
0: Baik.
1: Jadi diri selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
0: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus-menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara pagi hari ini, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tadi bersama dosen tetap pasca sarjana UMSB Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH/MPD MA. Terima kasih untuk RRI yang ada di Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berjaringan selanjutnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Iya, Ci, tuan dan puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Ci, tuan dan puan, pemerintah provinsi Pemprov Riau segera membuka rekrutmen tenaga keperawatan melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah BLUD sebanyak 90 formasi disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.H. Haryanto mengatakan pengumuman seleksi dijadwalkan mulai pekan depan. Rekrutmen tersebut dilakukan melalui skema kontrak BLUD sehingga berbeda dengan mekanisme penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menjawab kebutuhan tenaga perawat yang terus meningkat, baik di rumah sakit maupun puskesmas berstatus BLUD di Provinsi Riau. Nantinya, tenaga keperawatan yang lolos seleksi akan ditempatkan di beberapa fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan masing-masing. Mereka akan memperkuat pelayanan langsung kepada masyarakat, mulai dari pelayanan keperawatan, pemeriksaan kesehatan, hingga pendukung pelayanan medis di berbagai unit layanan kesehatan. Sekian kabar berita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tuan dan puan, apa kabarnya di pagi hari ini? Kembali saya Fardy Umar menemani di Tepak Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026, hari Jumat, hari yang penuh berkah untuk cik tuan dan puan. Di saat ini harapannya kita selalu dalam keadaan sehat. Mengawali aktivitas dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, melakukan segala aktivitas dengan segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan aktivitas dengan rasa positif thinking, dan semuanya akan kita jalankan dengan baik, cik tuan dan puan. Segala cobaan-cobaan, rintangan pasti kita bisa lewati karena tak ada manusia yang tak punya rintangan dan masalah. Dan kita selalu bersabar dan juga banyak-banyak berzikir dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cik tuan dan puan, di Beranda Budaya kali ini bagaimana kita melihat di Provinsi Riau, salah satu daerah yang memiliki identitas budaya yang sangat kuat adalah kabupaten, ada di Kabupaten Kuantan Singingi, itu yang diakrab biasa dikenal dengan sebutan Kuansing. Daerah yang berada di bagian selatan Provinsi Riau ini tidak hanya memiliki bentang alam yang indah, tetapi juga menyimpan warisan budaya yang masih hidup dan terus dijaga oleh masyarakatnya.

Ya, Encik Tuan dan Puan, jika berbicara tentang kuansing, tentu saja pertama lintas adalah benak kita adalah pacu jalur. Tradisi yang terus berlangsung selama ratusan tahun ini merupakan perlombaan perahu panjang di Sungai Kuantan. Awalnya jalur digunakan sebagai alat transportasi masyarakat untuk mengangkut hasil bumi. Seiring waktu, Cik Tuan dan Puan, tradisi tersebut berkembang menjadi perlombaan yang menjadikan kebanggaan masyarakat Kuansing.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
1: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.

0: terjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ya, Nji, Tuan dan Puan, selain itu, selain pacu jalur, Kuan Sing juga dikenal memiliki kekayaan sastra lisan, tradisi berpantun, bertatah petitih, dan berbagai ungkapan adat masih sering digunakan dalam acara adat maupun kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mengajarkan sopan santun, penghormatan kepada orang tua, kebersamaan, serta pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Enigu Windam, pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Adieu Al-Hadji.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ya, Encik Tuan dan Puan, dalam bidang seni, masyarakat Kuansing memiliki kesenian tradisional seperti Randai Kuantan. Selain itu, menjadi hiburan, Randai juga menjadi media untuk mencapai nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar tidak melupakan akar tradisi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.H. Haryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD bersikap terbuka terhadap dan kooperatif dalam